episode bahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres-beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.

0: dia biasa.
1: Abon nyo balik cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Dia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali yo, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham bayi, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Ma.
1: Yo subananyo, Tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Kukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangkap mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Gagagelah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.

0: Pit, capek lah. Ayah dan talak, Ipah.
1: Iya, ya. Helm Pit, mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa yuk, Lai?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Ciek yo, Ciek saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Kak Dewi mau KTA Emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas KTA Emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: udah ada monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken dia. Ayamnya jumbo, rasanya enak.

0: banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gua lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
0: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya, solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
0: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang, atau mau ke Pasar Pitala?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
0: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama, dana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bareng.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100,2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang panangnya. Alhamdulillah kita basuh balik di hari kini ko di Lamang Tapai tentunya untuk edisi Jumaat tanggal 24 Juli 2026. Ya, boleh-boleh jalan onin di Bahan FM kini ko senang panangnya. Baiklah, kita akan segera menerima teleponan kebagabung dari Nanko. Dari siapa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang. Mbak Akaba Daus di Batu Sangka kini kok?
1: Alhamdulillah, saya Daus di Terminal Brian Rabok 5 Kau Batu Sangka. Mbak Akaba Daus yang siap minum kopi.
0: Oh iyalah, tentunya lah.
1: Aku ada salam dari anak pondok Al Darul Ulum dari pesantren di Gubuk Gadang dan Radio Bahana Perapanjang Daunen.
0: Oke, salam balik dari Radio Bahana FM untuk anak-anak santri di pesantren. Apa tadi itu Darul Ulum ya?
1: Darul Ulum, iya.
0: Oke, baik.
1: Request lagu Cik Daunen.
0: Apa lagu Daus tu?
1: Seso Hati Dek Rindu dari Thomas Arya.
0: Seso Hati ya.
1: Seso Hati Dek Rindu.
0: Seso Hati Dek Rindu onde. Iwan nako.
1: Iwan nako.
0: Andende.
1: Bapak. Adik bergabung kan Radio Bahana, Mama dia nak pergi kompor gas dulu. Lepas tu storing ya.
0: Oh betul.
1: Iya.
0: Jadi
1: semua lagunya.
0: Baik, beko kita putarkan ya.
1: Ya, sama-sama Daniel. Salam pertama untuk Daniel yang sedang siaran di pagi ko. Semoga sehat selalu dan lancar aktivitasnya sehari-hari dan lancar acaranya sampai waktu 1 jam hari Jumat. Beko ya Daniel.
0: Iya, betul.
1: Ada berkah hendaknya untuk bakal di hari dapik, di hari kini dapik di bangunan sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Perampanjang. Semoga terkabar sehat selalu ya Daniel.
0: Okey,
1: Salam untuk Putih Sikumbari Baso, semoga sehat sekeluarga. Salam untuk Al-Firal, pulang petang dapet nomor 2, Al-Firal kiri mungkin nomor 2 lah mungkin.
0: Mungkin,
1: Salam untuk Raja Munir Sikumbang di Piaman, salam untuk Dahlia di Pitala, salam untuk PL di Kacang, salam untuk Putra Arifan di Solo. Salam untuk Leni, salam untuk Putra Medan Boga, salam untuk Ardi di Jakarta, dan kawan-kawannya sekeluarga di Jakarta. Salam untuk Ayah Nadia, salam untuk Wan Mister di Kacang, salam untuk Aziza, salam untuk Pak Ade, salam untuk Uncu Koto Tuo di Penjalayan, salam untuk Ampera Uncu, semoga laris manis galenya ya Danen ya.
0: Jadi ya.
1: Salam untuk Putri Tanjung, salam untuk Putri Bungsu, salam untuk Gai Uban di Simawang.
0: Okay.
1: Salam untuk Mita di Pijuran 7 dan salam untuk Mendanga di Radio Bahana di Mendanga Cito Baduo. Dapat salam dari Taus dari Terminal Pilihan Rabuak 5 Kaum Batu Sangka ya Danen ya. Siap. Di belakang tahu ya da.
0: Oke.
1: Terima kasih lah mangkek nama telefon Daus. Terima kasih lah putar lagu untuk Putri Sikumbang di Batu Daunan.
0: Jadi kalau begitu
1: dan keadaan cuaca di Terminal Pilihan Rabuak Batu Sangkar kini ko secara perawan dan angin sedang bertiup ke arah barat dan keadaan lalu lintas terpantau aman amin terkendali dan kondusif.
0: Baik, terima kasih laporannya Daus di pagi nan ko di Lamang Tapai.
1: Iya Daunan, terima kasih Daunan. Daus turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
1: Pancak Mana.
0: Demikian Ado Daus dan senak penengah ya. Ya, untuk hari Jumaat ke sana penengah seperti biasa kita di Lamang Tapai hanya 2 season ya. Kita akan terima telepon berikutnya dari siapa ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onen Batu ke Cik Cidau semua duo babang
0: Zen. Iya.
2: Putar lagu cene.
0: Lagunya tu
2: Every Non Batu Tagak. Ada yang nene.
0: Lai.
2: Lah ngopi ke nen tengah ne.
0: Alah.
2: Salam Cok Saleha ya ne. Untuknya si Bos Silvami, untuknya si Peri, Opung, Sianturi ya, Nek.
0: Jadi.
2: Ambulik, Satan dan Putera Tanjung Adik Da'al tu sedang di Medan ya. Putera-nya Yoncu, Mak Kayu, Mak Adang ya, Nek.
0: Yo.
2: TL, Mama Riri, Raja Alam, Putera Lima Kacang ya, Nek.
0: Siap.
2: Anak di Bali, Lemandam, Ori, Mak Sikam, Badok, Adik Da'al, Sinampiak, Kamek, Leni, Ides enan ya.
0: Yo.
2: Asimori ke petang ni kecilnya babang selek ada kakak-kakak betul limbak mencelik ulang mandi ke petang
0: sini ya.
2: Mengala dah al mencelik ulang mandi ke sini ndak nen.
0: Ya satu mandi ke lain ah.
2: Ya satu mandi. Yang ke sini nan nak kan kadang-kadang
0: ndak nen. Iya.
2: Kan nasasau ya nen. Salam ayah pandai sikit ayah anda. Sedunia ayah dapat salam ya nen ya.
0: Jadi.
2: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putih Tanjung, simpang apa, piang mana tu, Munir Cik Kumbang John Al-Amin lah kan dikit ya nen ya.
0: Oh cik.
2: PG, Cika Canok Pare, Ika, Teralala Tulili, Azizah lah ya nen ya. Untuk hanya maafi ancak gadis pala launi kadai ya nen ya.
0: Okey.
2: Untuk Puteri Sanggu Regina kan nen ya.
0: Untuk
2: Aldi Jakarta ada Pak Wowo kan nen ya. Mbak Tri Pak Nining Nelly Wiwit di Bukit Tinggi kan nen ya.
0: Okey.
2: Si Daus Sabanta kan ya nen. Untuk si Dahlia lah di Pital lah ya nen ya. Di Bukuis Kamis lah sedonyonya lah nen.
0: Okey.
2: Masih banyak ya nen ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana?

0: masih di belakang babang viral, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanunen, selamat pagi. Lama tak payah, Wanunen.
0: Iya.

0: Selamat pagi, Mak Hitam ke ya?
1: Batu puluhan.
0: Onde, bak kabar di Piaman gini tu?
1: Cerah meriah.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak gerak lah ya, warna.
0: Lancar warna.
1: Tidak ada merawan, tiku sekecil lah gerak.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan temu berkat, berkah lah warna, karena lalu hari rancak kan mulai.
0: Amin.
1: Semoga laris manis ke lamang sampai wan kota di Garuan.
0: Oke.
1: Walaupun tidak dapat mengicok di beriang warna.
0: Ya.
1: Di udara kau lapik awi dia.
0: Iya betul tu.
1: Lagu kau anak kau pergi kawan.
0: Aku lagu nang ketujuh.
1: Siri Langkok lawan pergi lah.
0: Siri Langkok.
1: Iya betul teman saya awak mentak ke pikir ada ke sana nak.
0: Iya tu. Siri Langkok ya, jadi.
1: Ya kalau kurang cukup ya lah, kok tambah ribuan bukan?
0: Jadi.
1: Ialah salam tu Aldi di Jakarta, tuan Ajo yang buat tahun lalu lalu streaming bana terwesa.
0: Ajo
1: nan melalui manual di mana saya jauh barat tu.
0: Ya.
1: Tuan tu tahu tadi di Pulau Ruang ya. Di kampu saya berakhiran di nanti tuan Mister, tuan Senior tu.
0: Yo.
1: Aduh bindu anda tak anda kelihatan sebentar kau wana.
0: Jadi.
1: Terwisata dengan gua antik dalam menumpah salam lagi nombor 2 tadi wana.
0: Okeylah siap kalau begitu Metam, ditunggu lagu Metam beko.
1: Ayo lah biar kami dan nombor 2 tadi mana wana tinggal ada men.
0: Iya. Ya okeylah, kita tunggu lagunya beko, Siri Langkok.
1: Iya. Apa Iwan berkota sudah habis Jumat lah beko.
0: Jadi apa cara tu?
1: Tidak tapi bantah menukar-menukar cincin bagi Siri Langkok.
0: Oh itu, iya.
1: Kalau Iwan tidak ketahui namu cik, Iwan.
0: Jadi.
1: Kalau Iwan 2 cik, ini lah hari Jumat kan.
0: Iya, okey lah.
1: Terima kasih, minta ketahui namu cik, dalam kontak di Udara Iwan ya.
0: Baik, Amai Hitam, terima kasih lah bergabung di pagi nanko.
1: Yo nanti Solo, nanti Priaman dan di enam lalu jenuh di Solo tuan nanti Arusuka.
0: Jadi.
1: Nanti Jakarta, nanti Samarinda.
0: Okey.
1: Ini kan nenek kata negara ada. Terima kasih tuan.
0: Yo, Mak Hitam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Ancak mana?
0: Mak Hitam di Priaman, Sunapanangnya, Siri Langkung.

0: Di belakang Mak Itam ada siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Wano Neng.
0: Yo, selamat pagi Aldi. Bagaimana kabar di Jakarta kini kok?
1: Alhamdulillah sehat semangat Wano Neng.
0: Alhamdulillah sehat semangat selalu ya.
1: Selamat pagi Wano Neng di Antet 7 Wano Neng.
0: Oke, assalamualaikum Jumat berkah. Ya, oke.
1: Wano Neng minta lagu Kusia Bendi Wano Neng.
0: Kusia Bendi, jadi ya dibutakan Beko. Bagi kirim salam Aldi.
1: Salamnya pertama untuk Wano Neng, cukup banyak kado-kadonyo.
0: Iya, salam banyak.
1: Buat untuk Mak Itam ke Bantako, kayaknya Mak Itam.
0: Iya.
1: Untuk Daud tadi di Lobo.
0: Oke.
1: Terus, aduh
0: saya
1: ya
0: Wano Neng. Ah,
1: Daud saya. Daud saya. Salam untuk Daging Negeri sama Wiwi di Bukit Tinggi.
0: Oke, ya.
1: Untuk Azizah sekeluarga.
0: Jadi, ya.
1: Untuk Linda di Ombirin, Weni di Panjaraya.
0: Oke,
1: Los PPL, Bunda Dahlia, Ampera Uncu di Kota Suwo.
0: Iya.
1: Kandister, Wanjai, Niko di Eko Lubuk, Nina di Silayang, Santi di Singgalang, Tendi di Kecurungan, Leni di Balai-Balai.
0: Oke. Okay.
1: Terus si Neri sama Wiwit yang mendengar Wanonin Pua di Bukit Tinggi. Terus kawan Ambo ada di Balikpapan, kawan SMP 1 di Prapanjang 2, dan yang mana sama Pak Hana juga yang
0: oh, di Balikpapan ya?
1: Di Balikpapan,
0: Pak. Oke, ya.
1: Ambo udah ngalau Pak Hana mah streaming gitu ya.
0: Asik. Iya, salam untuk, siapa namanya yang di Balikpapan tuh?
1: Bobby keluarga, mana nih?
0: Bobby dan keluarga di Balikpapan, Kalimantan Timur ya?
1: Oke.
0: Asik, baik. Iya, kita salami ke Bobby di Kalimantan Timur ya.
1: Salam pula untuk Ninyaman Sani yang didengar ketinggalan nenek.
0: Oke, Ninyaman Sani di sini Australia ya.
1: Iya, nenek.

0: itu Bu Yanti, ada Pak Eki juga wananen. Ketika sangat untuk one onen dari kita nih dengan tentu jadi guys. Kata dua ada tuh pendengar wananen tuh, ada Mbak Si, Mbak Nini.
1: Asik.
0: Dan pastinya di bawah wananen, di basement.
1: Andi. Ada wananen. Ya, Pak Zainal dan kawan-kawannya.
0: Iya, makasih banyak wananen, Pak Rajo, wananen.
1: Siap, salam untuk serunya di lantai tujuh, di lantai dua tuh Aldi ya.
0: Jadi wananen, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
0: Ancak
1: bana. Demikian sanak penengah ada dan sanak kita Aldi dan kawan-kawan di Mayra Building dan Mogot Jakarta Barat. Tetaplah di Bahana FM tentunya. Kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Horas laiku.
2: Ora.
1: Ya nek ada warnya ora. Ah, opung sian turu melang hilang selama ko.
2: Aduh. Entahlah ko bangunin.
1: Sibuk mana ya?
2: Sangat ini apa ini di arah untung aku ini ya.
1: Di arah untung. Itu kama ale sering orang di arah untungnya opung.
2: Itulah, makanya aku bilang,
1: ya,
2: aku ini orang
1: tuh
2: gak tahu lah, aku kan.
1: Oke.
2: Okay. Untung aku ini, jadi kali ini aku dapat ini, dari tadi aku, gak bisa, aku pencet-pencet,
1: gimana cara gitu. Banyak yang bergabung ya.
2: Iya, bergabungnya. Okay. Ya. Siapa yang masuk mencari bang?
1: Ada Aldi, ada Aal, ada Daus, ada siapa lihat tadi itu, ada Mak Hitam.
2: Oh ya, salam ya buat semuanya ya bang ya.
1: Oke.
2: Okay. Dah masuk ni bang.
1: Iya, lah banyak yang lupa ya.
2: Nah ya, dah banyak yang lupa nyak punya.
1: Oke. Okay.
2: Oh ya, aku minta lagu lah bang ya.
1: Apa lagu ni tu?
2: Lagu apa ya bang yang bagus bang?
1: Hmm.
2: Ya betul lah bang yang bagus tu apa bang macam bang?
1: Waduh, banyak kali yang bagus. Aduh, jangan rentian rata saja ya. Oke. Okay. Kirimlah salam.
2: Aku salam-salam ya. Yang penting yang ini semuanya lah, bang ya. Ya. Orang ini siapa ya? Oh ya, Mama Gaul ya.
1: Oke. Okay.
2: TL sama garapnya ya.
1: Oke.
2: Okay. Minda tu orang Bali.
1: Ya.
2: Banyak bang ya, kembali bang ya.
1: Banyak.
2: Supaya jangan lama-lama bang ya, semuanya kembali bang ya.
1: Oke.
2: Orang panjang semuanya bang. Pokoknya semua ya bang. Ada pada lupa aku orang-orang ini. Aku pada lupa orang-orang ini.
1: Dalam ya. Coba diingat-ingat lagi.
2: Oke ya bang ya.
1: Oke, baik opung, ditunggu lagunya Beko opung.
2: Ya, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
2: Rancak Bana pagi ko.
1: Rancak Bana pagi ko. Opung Sianturi di Kapalokoto, Kota Lawe, sana penanya.

0: Di belakang opung kita akan terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi. Siapa wananin gini ko?
1: Bersama Elok Bang di Silungkang Bang, pertama sekali nih Bang.
0: Asik, Elok di Silungkang ya?
1: Iya, enggak salah Bang.
0: Mbak Akaba Elok di Silungkang tuh?
1: Alhamdulillah Bang, saya wajar Bang sama dengan Abang sana Bang.
0: Yo, Jowan Onen di Bahana FM kini kok ya?
1: Apa Bang?
0: Jowan Onen di Bahana FM Padang Panjang kini kok.
1: Terima kasih Bang.
0: Yo.
1: Lagu satu Bang.
0: Apa lagunya tuh Urang Silungkang?
1: Ayak kapu aja Bang.
0: Apa?
1: Singgalang ayak kapu.
0: Singgalang ayak kapu.
1: Iya kapu. Kira laki yang cowok pengiyai Bang.
0: Iya. Singgalang oyak kapu ya?
1: Iya Bang.
0: Oke, beko kita putar.
1: Ini selalu mendengar Bang, tapi sekali ini baru masuk Bang gitu Bang.
0: Oh gitu ya, ande.

0: Ya, alhamdulillah
1: ya,
0: bisa.
1: nomornya belum beberapa hari baru dapat gitu, Bang.
0: Oh, gitu ya. Oke, jadi.
1: Kita caranya di Silongkangnya alhamdulillah bagus, Bang, gitu.
0: Bagus diterima di Silongkang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Melalui bang, pakai radio biasa atau pakai streaming?
1: Biasa, Bang.
0: Oh, radio biasa ya. Alhamdulillah, biasa. Terima kasih. Salam untuk warga Silongkang sadanya ya.
1: Iya, Bang. Ini pakai HP kita radio cuma langsung, Bang, gitu.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Caranya bagus, bersih gitu, Bang.
0: Alhamdulillah. Terima kasih informasinya, elok di Silongkang ya.
1: Iya, sama-sama, Bang.
0: Mau kirim salam?
1: Bang, ya?
0: Silakan.
1: Salam pertama kali buat Abang Sungkasan selalu ya, Bang.
0: Alhamdulillah, terima kasih doa dan tamu untuk elok.
1: Iya, Bang. Itu buat Mambo.
0: Mambo, ya.
1: Pak Rama.
0: Oke.
1: Gaya Uban.
0: Gaya Uban juga.
1: Itu... lupa ingat, Bang. Itu Bang, ya. Bang, ya. Nanti itu aja dulu aja, Bang, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih lo bergabung, elok.
1: Iya, Bang. Terima kasih juga, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Kancak! Ban FM.
0: Oke. Itu tadi di sana pandangan dan sana kita di Silongkang ya. Elok namanya di senggol-senggol jelah nama beliau beko ya. Ada elok di Silongkang sana ya. Kita terima telepon di belakang elok di Silongkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, Ajo Munir. Alhamdulillah baik, batas kota Pariaman aman Haji Munir?
2: Aman sekali,
0: aman. Cerah hari. Oke, okay, cerah hari ya. Oke, okay, baik. Haji Munir, kamu dengar lagu apa pagi kok?
2: Lagunya, Wanan.
0: Bagali
2: kita rasian je lah, Wanan.
0: Dende.
2: Ini rasian, kita kentik sampai sekarang.
0: Bagali jo para sayan ya. Jadi kirimlah salamnya.
2: Ya, salam pertama untuk Wanen dan yang selamat tugas menggasak keluarga panjangmu bertemu lagi di Allah pertama.
0: Amin. Terima kasih doa dan salam untuk Ajo.
2: Ado hello sampai Wanen.
0: Iya,
2: kalau kenal elok tu di sana ya kan?
0: Di Silongkang elok ya.
2: Di Silongkang ya. Salam pula saya di Kakang ada kepada tuan Allah putra Ripan.
0: Okey.
2: Ado pula Ibu Ban.
0: Iya.
2: Ardi di Jakarta.
0: Iya.
2: Ada Pak Zainal, ada pula pun kiteri sama indahnya Pak Ade, Bu Ude.
0: Iya.
2: Jadi peralah Mak Ambo.
0: Jadi.
2: Ada Cik Tanjung, Ika Tanjung, Aziza.
0: Iya.
2: Ada Kerja Kota Lawe.
0: Okey.
2: Ada Anissa di Sungai Marula. Ada Ayah Nadia di Sungai Marula. Ayah Anda.
0: Jadi.
2: Ayah Ida, Ayah Kandung.
0: Iya.
2: Ada pulau Makabul.
0: Okey.
2: Ada Kasadapa.
0: Ya.
2: Ada pulau ini Nimat Jarangga, Dator Rehan. Terus kalau sembilan di Kaca Padang dan semua emaknya.
0: Ya.
2: Ada Metam Sukman yang mulai baru sama Sari. Ada pulau Pertikan Yohan Sebapa, Wita di Manggung, Bu Barni kenal sama Pak Zul.
0: Okey.
2: Ada Uncu tua, ya. Di Penyalayan, Kota Tua.
0: Jadi.
2: Ada Kebanjik, Wancai, Mister, di bukit kami ni lawan mana tak tahu kita mau tembok alat salam dari mana semua nak terang di batas kota mana.
0: Baik Haji Munir, ditunggu lagu Haji Munir Biko.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
0: Haji Munir di batas kota Pariaman. Di belakang Ajo Munir kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Siapa kini kok? Halo.
3: Putra Tebet, halo.
0: Oh, Putra Tebet. Iyo, Putra Tebet. Selamat pagi Putra Tebet. Mbak Akama.
3: Apa lagu lah ini?
0: Jadi apa lagu Putra Tebet tu?
3: Madu Terasa Tubuh lah ini.
0: Onde madu terasa tubuh ya?
3: Dari randal.
0: Madu terasa tubuh. Terasa tubuh. Randa Putra ya.
3: Ya,
0: ya. Okey, baik. Kita putar lagunya Beko. Silakan kita salam.
3: Salam.

0: Lendir, daun semisal,
1: Ya.
0: cel,
1: Oke,
0: magel,
1: jadi.
0: daun jambi,
1: Oke.
0: rangga,
1: Ya,
0: rasita,
1: ya.
0: air bukit kami selain.
1: Dibungki kami saja ya. Oke, terima kasih Putra Tebet.
0: Assalamualaikum, men.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Alhamdulillah.
1: Rancak banget. Demikian, aduh Putra Tebet ya, lagunya Madu Terasa Tubuh. Di belakang Putra Tebet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nonen. Selamat pagi, Wan.
1: Selamat pagi, siapa Nonen kau?
2: Dari Bukit Surungan, Wan.
1: Dari Bukit Surungan, Rika ya?
2: Iya,
1: alhamdulillah.
2: Kalau mau ngopi ke wan kak?
1: Allah, bawa kabar ke aja keluarga kini kok.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi, kamu dengar apa lagu? Apa lagunya tuh?
2: Lagu aja. Dari Wawan Nela, bacaan cewek.

0: Ada banyak cininya, terus ada apa cik lain nama itu? Apa cik lain? Wawanela ya?
1: Iya.
0: Banyak cik minyak lagunya nak muncul di siku sama apa namanya cik lain itu ya? Andih lupa lah lagunya. Cuman dua donat Wawanela tu nampaknya. Bakal tu?
1: Pilihlah ada semua di Wan.
0: Jadi betul kita dapatkan ya.
1: Salam-salamnya untuk anak-anak dan keluarga, moga sehat selalu. Untuk warga Bukit Surongan, untuk Pak De Buden, Pak Bang Haji, jurang rumahnya. Untuk Elo yang serentak tadi, Selungkang ya Wan. Untuk Bang Binay, untuk Wan Mister.
0: Iya.
1: Seniman Pak Kuripet, Mama Gaul.
0: Ya.
1: Gai Uban sama Opung.
0: Okey, kalau begitu begitu kita
1: lagi. Dulu kami selalah ni Wan.
0: Jadi,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Wapik tenan.
0: Wapik tenan. Jerami ya, Sirika di Bukit Surongan ya. Baik, itu terima penelpon serang lain sana penangnya ya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi menjelang siang. Wan Mister Naga di Kacang Kabupaten Solo. Ya.
2: Pagi pulau Lewan.
0: Ya. Sehat Wan. Alhamdulillah sehat banako Mister Naga.
2: Tidak perlu Wan.
0: Yo.
2: Sehat walafiat.
0: Ya, amin.
2: Apa lagu lah
0: Wan? Jadi apa lagu Mister Naga kini ko?
2: Apa lawan agak barangin lah
0: Wan. Agak barangin? Agak barangin barang tu baal lain deh. Agak barangin.
2: Agak barangin.
0: Melodinya.
2: Dari Bukit Surongan tadi, Wan.
0: Yo, betul lah.
2: Rika, Ika, Ika,
0: Wan. Rika.
2: Oh, ya. Dari Selungkang tadi, Wan, ya.
0: Yo, ada dari Selungkang.
2: Elok.
0: Elok. Siapa nama lagu ku agak berangin? Hah?
2: Era Sawal Untuk itu, kan?
0: Iya, betul.
2: Yo, tanamu tenun Sawal Sopot Selungkang, Moha.
0: Yo, betul banyak.
2: Tenun Sawal Untuk Selungkang, kan?
0: Iya.
2: Ada lagu, Wan?
0: Tak mencukup lagunya Nubaka tu.
2: Aduh, Wan, lagu lampung, Wan. Agak barangin.
0: Agak barangin. Siapa nama lagu tu?
2: Cewek, tidak lober, Wan. Cewek,
0: Wan. Ya, tak mencukupnya Nubaka tu.

0: Gak barangin.
1: Yo, yo, agak barangin.
0: Ini boleh gitu spasi.
1: Ngaco ketahuan.
0: Iya, enggak jodoh.
1: Nah,
0: aku cuba dia lagi agak saja dulu gitu kan. Kedua nak lagu-lagu yang pakai kata agak tu nak dodo.
1: Nak dodo aja lah.
0: Mungkin bukan itu judulnya mungkin.
1: Iya itu judulan.
0: Cuba dicari barangin saja.
1: Itu mana judulnya bahasa lain lah. Cuma meminta.
0: Yang adu di si penyanyi nyupiak barangin yang adunya. Yang kata-kata barangin c itu si keluarnya barangin.
1: Nyo agak barangin.
0: Dikata-kata agak saja ndak keluar sama sekali ya.
1: Ya biar lawan ndak ada. Tukalawan.
0: Tukar ya.
1: Tukala piring pecah, galep pun retak.
0: Piring pecah.
1: Galep pun retak.
0: Oke, sip. Ada tuh.
1: Ada lawan. Salam lah ketemu untuk Wan, semoga sehat selalu Wan.
0: Amin, terima kasih doa dan samu untuk Mr. Naga.
1: Terus untuk Ika tadi ya.
0: Jadi
1: untuk Aldi, samu teman-temannya di kantor Wan.
0: Iya.
1: Terus itu yang di soal untuk tadi Wan, Jungkang tadi.
0: Jadi
1: elak Wan.
0: Iya.
1: Terus itu Koncombo, Wanjai.
0: Ya.
1: Pak D, Bu D,
0: okay.
1: Putri Bunsu, sama kawan-kawannya di Bali, Wan.
0: Oke, okay,
1: Terus Mak Hitam ya, Wan.
0: Mak Hitam, Bu
1: Dian.
0: Iya,
1: Munir Sekumbang, Aziza.
0: Iya.
1: Reni.
0: Jadi?
1: Shalewita, Rosa.
0: Oke.
1: Okay. Opung tadi, Wan.
0: Opung, Century.
1: Lala, mau Opung nggak muncul, Wan.
0: Iya, mele hilang saya, Opung.
1: Pondo-ondo Opung.
0: Pondo-ondo ya.
1: Terus Selawan Ijin.
0: Oke.
1: TL Raja Alam.
0: Jadi
1: Terus Magaul. Mita Cincuran 7.
0: Oke.
1: Kolang-kolang Selawan.
0: Jadi kalau begitu
1: Terus yang Tuan Faham.
0: Terima kasih Mr. Naga ditunggu lagunya Beko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Ancak Bana.
0: Ancak Bana. Demikian ada Mr. Naga sanak penanya di Kacang Kabupaten

0: Baik, kita terima telepon serang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Yo, selamat pagi, Mama Gaul.
1: Pagi balik, Wan. Agak barang minta dari Wawana gila, Wan.
0: No, yo rusak kasetnya. Wawana hilang sedunia kasetnya. Cuman ciek selagu Wawana yang munculnya. Berarti tidak lagu termasuk lagu tahun 2024 nya tu. Hilang sebenarnya tu.
1: Kalau lewat dari Ayu Dewi lah, Wan.
0: Apa lagunya tu?
1: Gaik Manti ada tak, Wan?
0: Gaik Manti ya. Alai.
1: Hai, Wan.
0: Hai. Silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wan Pramugara, semoga sehat selalu keluarga, Wan.
0: Amin. Terima kasih doa dan samu untuk Mama Gal.
1: Untuk bang kurban adanya di masa Jawa Barat tempat terkecuali.
0: Jadi,
1: Malam agak pun terus siapa agak pun terus, Wan?
0: Wih lah banyak banyak, ado Aal, ado Aji Munir, ado Elok di Sebungkang.
1: Tapi lo kan jendel
0: dulu, ini muda
1: aku. Nanti sedangkan mama itu dia baru tumbuh juga jadi ketepil. Salam lah kamu lagi sedangnya.
0: Jadi?
1: Untuk
0: Umi
1: Putri Tanjung. Okey. Untuk Papa kan.
0: Untuk
1: Umi Kumbang, Untuk Bajon, Untuk Maisam.
0: Ya.
1: Terakhir bang,
0: Okay.

0: El mister del huevo no hay laga, para mí no ve mister.
1: Ya,
0: Salam
1: lah untuk Putri Sanggo. Saya sadar salam ya. Baik,
0: terima kasih, Wak.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM. Baiklah, dan sana penangnya kita stop dulu telepon-telepon dan bergabung. Dan sana dan kamu telepon, buku balik sesudah lagu-lagu diputarkan ya. Kita akan dengarkan lagu pertama dan diminta Dek Daus di Dobok Batu Sangka dari Thomas Arya, Sesuhati Dek Rindu. Salam Jumat berkah untuk pendengar kami di mana saja berada, baik dan mendengarkan di frekuensi 1,2 MHz atau melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Thomas Arya.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Deh, rami lo gelang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kali MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah si Pak, uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyaknya si Pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kadeyama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun ecer.

Pangeran. Toko NT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kontrapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: ini Kak Dewi mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas dalam bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Pokoknya lebih pasti, masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.

0: Kaya ko lang ang tapay ka naman tapay doon at dalang buwang tiyan mapatang layo ro.
1: Opo, Kasubia. Lagumin na sa tiyo pagi ito ha. Di radio bahana FM pa ng panjang.
0: Oo, oh, nantot do. Si Aritia dari Jamarato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Adi lang. Tanang tiyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Awa, awa, da.
0: Woy, ada yang radio ah, pikin.
6: Ikut ambil sama Indi ko, ma.
0: Ah, mangga dua aja, dan itu makin sabtu ya, lu nyepe yang, dan lumba, nana.
6: Isabi an, kaya.
0: Woy, bruy, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kok kamu aja yang salah muka?
0: Dari Jakarta, Jakarta, nih yang debasi, yang debasi.
2: Wan deba apa untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Serati koma dua Bana FM Ranca Bana dan sanak penengah kita lanjutkan lamang tapai untuk hari kini ko dan lah adu telefonan kebagabung kita langsung tarino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanone.
7: Yo Aziza, selamat pagi menjelang siang.
8: Selamat pagi menjelang siang. Pulo balik wan.
7: Yo.
8: Lagu cik wan kapitan di lubang batu wan.
7: Kapitiang di lubang batu. Jadi
8: lagu favoritnya Kak Lila wan. Salamnya untuk Kak Abi guys.
7: Jadi
8: aku tak Bang Aldi tadi yo Pak Zainal je pasukannya selalunya tanpa terkecuali. 2000 dokter Ninyo Mas Tani.

0: yang di Australia.
1: Ya.
0: Tuh Mbak Sri, Mbak Nining, Kak Melisa, Bu Kak Wiwit.
1: Oke.
0: Okay. Kak Alda, Kak Dono, Kak Nino. Tamu pasukan teknisi Bang Abigai Wananen. Ya, pokoknya kawan-kawan dari trip pertama sampai trip kedua mereka dapat salam kompak ya, Wan.
1: Siap. Mm-hmm.
0: Nah,
1: selamat siang
0: untuk Kak Dila
1: aja
0: Bang
1: Algi. Oke, kalau baik. Ditunggu lagunya, Biko.
0: Jadi, Wamanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
0: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Oke, ya. Di belakangnya Azizah, kita bacakan WhatsApp dulu dari siapa ko, dari Putra Medan Buddha ya. Apa katanya? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wanonen, satu cik lamang tapenyo Wan. Wan tolong diputarkan lagunya anggrek Jodoni Rifano, judulnya Sakit Sanang Baduo. Kalau ndak ado David Istanbul Baduo Jo Nabila Biri Usah Manarwa Bimbang. Salamnya untuk sadonyo pandangan setia bana di mano saja berado. Kompak selalu ka untuk sadonyo, spesialnya untuk Daus Samo Ampera Uncu di Kota Tua Panyalayan. Semoga laris manis dagangannya. Terima kasih Wan Onen bahana rancak bana. Oke, Putra Medan Boda lagu nan pertama biko kita putarkan ya. Dari anggrek ya. Baik, berikutnya kita akan terima telepon balik sanak bonang ya, dari sepuk ini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi jalan siang. Umi dah lihat.
2: Ya, Pak Kabaunin.
1: Alhamdulillah, Kabaunin baik dan sehat.
2: Lagu alai.
1: Lagunya apa tuh?
2: Dan aru-aru camilah, tapi yang dari orkestranya.
1: Aro-aro sama. Jadi, oke.
2: Okay. Salam untuk Rontaku Adiza.
1: Yo.
2: Kali adunin.
1: Lai.
2: Salam untuk Adiza.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Daus di Butuh Sangka.
1: Yo.
2: Untuk Aldi Jakarta.
1: Ya.
2: Untuk Gaya Uban.
1: Oke.
2: Okay. Untuk Menuju Kumbang tadi.
1: Ya.
2: Untuk saya tadi itu untuk Menuju Naga.
1: Yo.
2: Untuk depo di kota depo dan apa tu kawan para untuk
1: yo
2: kerja lagi tadi untuk gayuban tadi aku ada gabung nak maitam kan
1: ya
2: lagi berada depo di Pariaman
1: jadi
2: untuk orang Bali Putri Bungsu Pisago
1: ya
2: Abdi Tanjuang
1: okay.
2: Ane nak tercabut nama sempat tapi kalau nenek spesial dengan.
1: Oh, jadilah kalau begitu.
2: Kita jadi nenek. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak bana.
1: Okey. Sambil kita menunggu telepon berikutnya sanak penangah iku ado pasan Pulau Bali dari Ampe 625 belakangnya ya. Salam daun katanya. Apa kau ya? Sehat selalu dah minta putarkan lagu cie. Amih Timbago dari Zalmon ya, untuk sahabat sadunya Bana FM. Terima kasih katanya. Oh, Daonen katanya kaya. Siapa kok ya? Nomor teleponnya adalah P625 Nel namanya nampak ya. Okey, dari sinyal ya. Beko ditunggu lagunya ya, Nel ya. Amih Timbago dari Zalmon. Berikutnya ada pula pasanan masuk dari siapa kok? Tri di Kacang ya. Assalamualaikum, lamang tapai satiok pagi. Pagi Wanonen, ba kabawan lai sehat wan. Alhamdulillah lai. Ba cuaca di ateh kini tuan katanya. Cuaca sementara kini ko lai tarang-tarang lambuk gitu. minta lagu Cik Wan dari Afina Braner. Caya-caya ya. Caya-caya. Cuba kita cari lagunya beko ya. Salamnya menumpang samu yang masuk tadi Yohan. Salam spesial untuk Onan dan Sajo. Makasih Yohan. Wassalam Bana Rancak Bana. Dari 3D Kacang ya. Minta lagunya Caya-caya ya. Ada tak lagunya ya? Cuba kita cek dulu. Cahaya tak keluarnya dah. Okay. Siapa tadi nama lagu ko? Cuba kita cek dulu.

Indak pakai strip cair-cairnya ya. Dia ada tambah strip jadi indak keluarnya tadi. Konyo. Jadi beko kita putarkan ya. Besok nan kami minta lagu cair-cair kalau ditulis pakai WA. Jangan dia strip nak. Okey ya. Cair-cair jadi lagunya. Dari Tri di Kacang beko kita putarkan ya. Ya, sambil kita menunggu telefon dan kabar gabung, kita bacakan balik sebuah pesan yang masuk di WhatsApp Bana. Dari Wan Nikmat ya. Apa kata Wan Nikmat ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh balik Wan Nikmat ya. Salam untuk kita kesedunia ya, Wan. Putarkan lagu dari Fauzana judulnya Janji Hanyo Dimului ya. Okey. Kata Wan Nikmat ya. Salam untuk sedunia pendengar Radio Bahana FM. Terima kasih banyak Wan katanya ya. Lagunya Janji Hanyo Dimului ya, dari Fauzana Beko kita putarkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Janji Hanyo

Berikutnya ada pesan dari siapa ko? Dari Ibu Aira ya. Selamat siang untuk Ibu Aira. Apa katanya ko ya? Assalamualaikum mononen, minta lagu C Angik Tadah Padu Galih Wan. Spesial untuk kawan-kawan Wan katanya. Demikian dari Ibu Aira sanak penengah ya. Minta lagunya Angik Tadah Padu

0: Okey, beku kita putarkan lagunya Angit Tada Padu Cawannya. Kita terima telepon berikutnya Sanak Panang ya, dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kak.
0: Ika Tanjuang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lai cacerah,
0: ya okay. Baik, kalau baik itu Ika.
1: Ika lagu cek kak.
0: Apa lagunya tu?
1: Tinggalan Sayu ya dok kak.
0: Apa?
1: Tinggalan Sayu.
0: Tinggalan.
1: Ya tinggalan.
0: Pinggalan, cari kata-kata pinggalan. Ah, lai dari Ipang ya?
1: Iya, lai.
0: Okey, lai.
1: Salamnya untuk kakak, semoga selalu dikasih Allah yang terbaik dan di jemaat berkah, selalunya lah berkah sampai era sakit.
0: Amin, doa dan sama untuk Ika.
1: Iya, sama-sama tu. Apa dibina sekeluarga ya lah gabuan tadi, kakak buang Riko, salam sehat, selalunya salam. Semoga rezeki sabilnya yang mengalir di pasar berkah lo banyak melimpah. Amin.
0: Ya, amin.
1: Terima kasih Allah yang terbaik lo untuk sabilnya.
0: Ya.
1: Makasih kesiannya untuk kak. Makasih banyak ya kak.
0: Iya, sama-sama ikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM Rancak Bana kata Ika Tanjung tadi ya. Lagunya Pinggalan Sayu ya. Deko kita sama dengarkan Sanak Penengah ya. Dan di belakang Ika Tanjung ada telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wanonen.
0: Yo, jadi siapa Wanonen kok?
2: Evita Wanonen.
0: Hoi.

0: Vita apa kok balain suara tuh? Senang batu apa lo?
1: Ndak.
0: Alah ndak. Apa lagu Evita tuh?
1: Putar saya dari Odi Malik onane.
0: Odi Malik yang ketujuh ya?
1: Iya,
0: yang
1: ketujuh
0: saya. Ah, jadi Odi Malik dekat kita putarkan.
1: Salam untuk yang pendengar Bahana dan yang termasuk Beko, yang lah bergabung, salam kenal.
0: Ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Oke. Demikian ada Evita Ayu Koto di Balai Gadang Koto Lawe meminta lagu dari Odi Malik ya. Biko kita putarkan lagu Odi Malik salah satu hitsnya Biaran Tau Dina Jalang ya. Di belakang Evita Ayu Koto ada sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, di siapa nenek ko?
1: Jo Marwa.
0: Marwa, jadi Marwa di Batu Limba, apa kabar?
1: Oh, alhamdulillah, lai aman-aman, lai sehat.
0: Aman-aman, lai sehat ya. Oke, kabar lagu?
1: Oh, ayo, kantar lagu cewek.
0: Apa tuh?
1: Sinyal
0: ancak lah
1: mana?
0: Ah, bagus karena sinyal tu.
1: Awak ada nak di batang jari yang tegak?
0: Semua ni tegak lah di batang pantai.
1: Iyo semua nak. Iyo di batang pantai awak tegak. Apa nak ada jari yang leh?
0: Oh betul. Iya. Jadi.
1: Oh lagu apa lah?
0: Apa tu?
1: Oh ancak dari Piki Prananda baca. Ah, Allah ya. Piki, nah dari Piki Prananda terserah lah judul.
0: Terserah salah judulnya ya.
1: Oke, besok wan yang payah lah mencari.
0: Jadi,
1: lawan kau deh.
0: Besok diputarkan Piki Prananda Badu Jovarini ya cinta masih tak jago. Lah.
1: Iyo cinta masih tak jago tu lawan.
0: Ah jadi kirimlah salamnya.
1: Lainnya jago cinta deh kau ha dek cak Manda.
0: Iya, iya tu, jago-jago lah cinta tu. Bukan latihnya betul.
1: Iya, bukan yang dia ada orang.
0: Iya.
1: Salamnya untuk Uwan. Iya. Untuk kru Bahana sadulahnya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Muda, Manda. Untuk Mak Sitamba.
0: Jadi.
1: Untuk Mak Aira kita dinam tak lagu.
0: Iya.
1: Mbak Aira.
0: Iya, Mbak Aira ya.
1: Ngak lo tadah berdua kali ya.
0: Iya.
1: Untuk PL. Untuk Mama Nisa.
0: Okay.
1: Untuk Miniar Dahliar. Untuk.
0: Iya.
1: Ayo untuk Uni Putri Tanjung yang lah balik. Untuk Mak Gaul.
0: Oke.
1: Untuk TL.
0: Ya,
1: Oh, ni lah untuk Daus gitu lah. Untuk Mak Empera Uncu.
0: Jadi,
1: besok lah pisang kau beli nasi situ.
0: Ah, iya tu.
1: Yo, pisang kau besok kami beli nasi situ di mana lah kadai kau tanya kau.
0: Ya.
1: Untuk. Sama-sama lah wan, berang-berangnya, wan nepomnya berang-berang.
0: Ah, jadi ditunggu lagunya Biko yo.
1: Oke.
0: Jadi itu saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Di sana penengah kita balik ke WhatsApp balik ada pesan dari jauh ko dari Lampung sana penengah ya. Dari Gaik Talenta di Lampung, Mbak Akaba Gaik Talenta di Lampung ya. Apa pesan Gaik Talenta di Lampung kok? Assalamualaikum siang Wan, minta lagu Ci Anak Ayam dari John Cakra ya. Salam pandang Bahna Sedunyu katanya ya. Itu di sana dapat salam dari Kota Lampung ya. Gaik Talenta ya. Biasanya namanya Gaik Agogo, kini diganti Gaik Talenta. Ya, selamat siang untuk Gaik Talenta di Kota Lampung ya. Kita akan balik terima telepon senak pandang ya. Ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Honen.
0: Yo Linda kau ya?
2: Yo
0: Linda di Ombilin Mbak

0: Apa diambilin kini tuh?
1: Cerah seperti cerah hati wanonen.
0: Dindi yupanako.
1: Iya wanonen.
0: Kok enggak lo? Jadilah kalau begitu. Apa lagu Linda kini kok?
1: Buayan sayang wanonen.
0: Buayan sayang.
1: Iya wanonen.
0: Buayan sayang.
1: Iya tuh wanonen.
0: Buayan sayang kok paling banyak lagunya kok, baca macamnya versinya. Yang dari Vicky Koga saja ya.
1: Yo wanen.
0: Oke, baik ya, kita dengarkan Beko. Kirim-kirimlah salamnya Linda diambilin.
1: Salam-salamnya untuk Mr. Naga. Oh, Aldi di Jakarta.
0: Ya.
1: Oh, orang Batu Limba sasadunya. Yang kemasuk Beko, yang lama masuk tadi wanonen.
0: Oke, baik ya.
1: Salam spesialnya untuk wanonen aja lah.
0: Oke, kalau begitu Beko kita dengarkan bersama ya.
1: Wanonen.
0: Baik ya.
1: Assalamualaikum wanonen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Rancak
0: Bana. Baik, berikut ko ada pesan masuk dari Bangku Jambi ya. Ya dari Bangku, dari Provinsi Jambi sana penanga. Dari Dun sana kita, dari Laiku Alex Marpau Horas Lai. Ya, ada Alex Marpaung di Bangko ya. Apa katanya ko? Assalamualaikum bang, minta lagu Marawa ya. Salam untuk sadonyo saudaraku di Ranah Minang, katanya Alex Marpaung sanak penengah ya. Meminta lagu Marawa dari Kota Bangko, Provinsi Jambi. Jadi, Lai, Beko kita dengarkan ya, Lai Alex ya. Lagunya Marawa ya. Di belakang Lai Alex Marpaung di Kota Bangko, kita balik terima telepon ada siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Wan, dari Mama Muda.
0: Wis Mama Muda, Mbak kabar
2: yo,
0: Mama Muda.
2: Yo, Mama Muda Wan.
0: Yo Mamum ya.
2: Yo Mamum
0: Mamum inilah.
2: Iya minta lagu Wan.
0: Jadi apa lo? Lagunya Mamut
2: dari Karla buat siapa? Enggak, dari Mitra Mulai lawan.
0: Apa lagu itu?
2: Tabali kain cabe lala bunga anak wen. Ya itu lawan.
0: Tabali kain cabe ya?
2: Dari lala bunga.
0: Oke, Beko kita butakan.
2: Ibu lawan.
0: Iya, Beko kita butakan. Kirim-kirimlah salamnya.
2: Ya, salamnya untuk Cahaya yang mai buah ke mana?
3: Oi, Marwa.
2: Oh, Marwa.
0: Marwa.
2: Kau nak tahu kok.
0: jadi.
2: Untuk Wan serta petapeknya.
0: Ya.
2: Untuk Daal. Okay. Untuk saya tadi. Tawan tak laku sahara Wan.
0: Aduh, Alex Marpaung di Bangko.
2: Oh, Alex Marpaung di Bangko.
3: Linda di Milin.
2: Untuk dia Linda di Milin salam kenal Wan. Okay, besok ketemu di Om Milin di pasar Om Milin ya.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Untuk Miamai.
0: Ya.
2: Untuk Uni Putri Tanjung leh kalau hanya boleh-boleh dari boleh umroh kawan.
0: Ya.
2: Si amak saya tadi tak ada. Amak si Kamba, amak Aira. Tu bungku kamek lah sedo warna lalu po TL ge warna yo raja alam kamak lah lama hilang ya
0: wan. Ya, jadilah kalau begitu.
3: Manisa.
2: Yo Manisa. Bungku kamek sedo wan.
0: Yo.
2: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Oke. Dan sana penengah, sayang sekali waktu juga membatasi kita sana penengah ya. Sehingga telepon juga pasan tidak bisa kita terima balik ya. Dan kita akan dengarkan lagu-lagu dan lah di request di dinsana kita ya. Menjelang pukul 2 balik lewat nampaknya Beko ya. Dan jangan lupa sana kajumai kita hari kini ya. Jam 2 balik lebih 27 minit waktu minit.

0: Lala, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya Allah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
0: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi. Yes. Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.

0: De, kami lang lang baru eh. Apo kakadena na ni bawa sajo bali eh? Sekalian ka pasta?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku rong senang di koko MT niya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong mi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pay dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: asli deh, gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya

0: bikin bulu puasa semingguan.
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crispy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crispy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crispy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crispy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: down.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: 100,2 Bahana FM.
3: 100,2 Bahana FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Aduh, asik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
2: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
3: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana

0: udah pasti.
1: Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
2: Bank Syariah Indonesia.
3: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sunyan, Kota Padang Panjang.
4: Attention. You are listening to Bahan FM now.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah, ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
0: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
0: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
4: Tenang, cuma ditanya seputar usaha. Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
6: Tetap dengerin Bana FM ya. Bana FM ya.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya, helm pit mah ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Attention. You are listening to Honey Fan now.
1: 100.5 こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや、リス・ハリコ、ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
1: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
1: Liz Hariko. Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang setar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100.2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di list hariko kita pada hari ini ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanggal 24 Juli di tahun sebelumnya. Ya, Sobat Bahana, ada apa aja di peristiwa kali ini ya? Nah, ini di hari ke-205 hari di tahun Kabisat dalam kalender Georgian. Nah, di 1411 ini ada pertempuran Hullow, salah satu pertempuran paling berdarah di Skotlandia, meletus ya Sobat Bahana ya. Terus 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Pangeran Diponegoro dengan Bupati pertama KRT Seconegoro. Di tahun 1911 ada arkeolog Hiram Bingham III menemukan kota Inca kuno Machu Picchu ya. Oke, terus ada lagi di tahun 1955 Ali Sastro Amidjojo mewakili kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Di tahun 1977 berakhirnya perang Libya di Mesir ya, Sobat Bahana ya. Ya, terus juga ada yang lahir juga pada tahun ini, di tanggal ini ya Sobat Bahananya, di tahun 1897, Amelia Earhart, pelopor penerbangan, penulis, dan juga pejuang hak Amerika Serikat ya. Pejuang hak wanita Amerika Serikat hilang di 1937, dinyatakan tewas di tahun 1939. Nah, 1969 Ria Irawan, pemeran perempuan asal Indonesia yang juga lahir dari ini. 1976 Rashida Tlaib, politikus Amerika Serikat. Ya, sementara juga ada yang lahir dan juga ada yang wafat ya Sobat Bahana di tanggal ini. Di tahun 1981 Buya Hamka, ulama, sastrawan dan ketua Majelis Umum Ulama Indonesia pertama di tahun 1908. Oke, nah itu dia peristiwa-peristiwa. Enggak terlalu banyak ya Sobat Bahana ya, biasanya sampai 20-an, sekarang cuma ada beberapa lah ya. Ya, tapi enggak masalah, ini juga bisa menambah ilmu dan wawasan kita dan juga bisa memperbarui informasi kita di hari ini tentunya ya. Oke, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Kita punya Adrian Khalif, Made in Jakarta, featuring Diva Barus ya. Selamat sore buat semuanya. Ya, buat warga Pasar Padang Panjang, apa kabar di sore ini? Kita mau say hello juga nih buat Bang BSI Kota Padang Panjang. Selamat sore ini buat ya Mbak Oli di sana ya. Oke. Ya, terus juga buat Mbak Murama juga, selamat sore buat pimpinan, staf dan karyawan dan juga para pelanggan dari Bank BSI Kota Padang Panjang. Apa kabar juga yang ada di toko buku Rahmi ya? Oke, Om Ari, ya selamat sore. Terus juga buat yang ada yang mau untuk kebutuhan buku-bukunya silakan untuk bergabung ya di toko buku Rahmi. Nah, terus juga Zia Presiken ya Sobat Bahana ya. Selamat sore buat Mama Zia. Oke. Ya, beserta keluarga, pelanggan yang ada di Pasar Kuliner dan juga Pasar Pitalah ya Sobat Bahana ya, depan Pasar Pitalah. Selamat sore. Apa kabar juga nih yang ada di kantor BPS, kantor sensus penduduk ya di tahun 2026? Apakah sudah didata ini dari BPS-nya ya Sobat Bahana ya? Terus juga toko Mas Cantik Evandi, toko Mas Ilham, toko M.

Ponte yang ada di seluruh cabang Padang Panjang ya. Kita doakan owner, pelanggan dan juga karyawannya semoga lancar, laris manis buat semuanya ya. Ya, yang masih dengerin kita juga tentunya di Indonesia Streaming dan juga radio lokal kita tentunya di 100.2 Ban FM, masih di sini kita ya. Oke, ya, kita punya Adrian Khalif ya sobat bahaya. Made Inca.

0: Lah, ini bagus nggak?
1: Bagus.
0: Kalau yang ini, bagus nggak?
1: Lumayan.
0: Kalau yang ini?
1: Sin, mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
0: Iya nih, aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah, untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
1: Ya elah, toko buku Rahmi dong.
0: Toko buku? Hello, hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
1: Cindy, katanya update. Percaya deh sama aku, ke toko buku Rahmi aja.
2: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi,

0: Di toko buku Rani sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rani yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang, atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
1: Lah, aku gak mau tahu. Anterin aku sekarang juga ke sono. Gak pakai tapi-tapi. Yes.
0: Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
2: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
3: Kalau palaminannya alah, untuk anak kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukui mah.
2: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
3: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
2: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali. Langko yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
3: Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
2: Jadi, ke toko Evanri yo teh.
3: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
4: 100,2 Bahan FM, the first choice. Information and music. Information and music.

100,2 Bahana FM. Ya, Sobat Bahana, untuk informasi salat asar kita pada hari ini pada jam 15:51 ya untuk warga Padang Panjang, Batipu 10 Koto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Kita jelang sore bersama kami ya di 100,2 Bahana FM. Sore, malam dan juga tengah malam sampai kita close ya jam 23 nanti malam. Masih ada Sandra Sobat Bahana sampai jam 18 ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM dan spesial juga di hari pasarnya Padang Panjang. Dan jam 16 sampai jam 18 kita ada di Nuansa Ngedumel ya setiap hari Senin dan Jumat ya Sobat Bahana, lagu-lagu ngedangdut dan Melayu di sore ini. Ya, tetap di sini di 100,2 Bahana FM buat yang masih stay tune. Wow, keren nih. Selalu setia bareng kita di sini tentunya ya. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: dedes.
1: Ambonya balik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Balina rencak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca balio, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang. Sehingga dia beko nampak narenca durang baru menyasar. Tato kemas ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya, yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yuk subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
2: Akhir, Wan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana tampaknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko mas ilham.
3: Ini Kak Dewi, mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas, bebas emas. Bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
4: Cerita tentang emas. Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini. Kamu pasti butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan.

0: pasti. Pokoknya lebih pasti. Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena angsurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sulian, Kota Padang Panjang.
3: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
4: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
3: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, apa iwak lain.
4: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
3: Alah, ma. Tanang sih lah.
5: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.
6: Hey, tetap dengerin Bahan FM ya.
7: Tetap dengerin Bahan FM ya.
8: Kini saatnya kita masuki waktu sholat asar.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Macamkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
4: Stay with us on the radio.
5: Seratus koma dua bahan FM. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu, dan buat yang pengen request SMS saja dangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Bahana.

0: Deh, Rami lo urang baru eh. Apo kakak dan nani bawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima, Tipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini dibungkukkan di MT lo mah. Aduh dindangnya di Sikoha. Mari lah Tipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Tipa. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kok
2: dia. Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: 102.2 Bahan FM, the first choice.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 100,2

0: 101,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya. Di sisir kita pada hari ini 24 Juli 2006 ya Sobat Bahana. Dan untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 32 menit untuk warga Padang Panjang, Batik Pusuko Koto dan sekitarnya. Tetap saja dengan nuansa Islami di hari Jumat ya Sobat Bahana.
1: Aduh, bre, asli deh, gue udah demonarkis nih, lapar parah.
2: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
1: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
2: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
2: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
2: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
1: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
2: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Resikan dia, gadang, murah, lama, dana.
4: Ini bagus nggak?
5: Bagus.
4: Kalau yang ini bagus nggak?
5: Lumayan.
4: Kalau yang ini?
5: Sin. Mau beli apaan sih? Ribet banget milihnya.
4: Iya nih. Aku pengennya pernak-pernik yang unlimited gitu. Kan buat si doi. Kalau yang ini buat ayah. Untuk alat-alat perlengkapan kantornya. Dimintain tolong gitu. Aku kan juga pusing milihnya. Takut dikomplain sama orang kantor ayah.
5: Ya elah. Toko buku Rahmi dong.
4: Toko buku? Hello. Hari gini toko buku banyak gak adanya kali.
5: Cindy. Katanya update. Percaya deh sama aku. Ke toko buku Rahmi aja.
6: Iya dong, di toko buku Rahmi semua pasti ada. Mulai dari alat tulis, buku, tersedia juga buku yang udah disampul. Selain itu, toko buku Rahmi juga menjual pernak-pernik unik dan lucu. Tentunya bisa langsung dikadoin. Malahan ya, saking lengkapnya, toko buku Rahmi juga menjual berbagai macam barang kelontong. Yang terpenting nih, di toko buku Rahmi sekarang juga menjual figura dan jam. Kalau mau fotokopi, di toko buku Rahmi sekarang juga udah bisa. Untuk pelayanannya gak usah ragu, sangat ramah dan menyenangkan. Langsung aja datang ke toko buku Rahmi yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 234D Pasar Padang Panjang atau bisa juga hubungi Ferry di 0852-6324-0403.
4: Lah, aku gak mau tahu, anterin aku sekarang juga ke sono, gak pakai tapi-tapi, yes! Toko buku Rahmi, pelayanan nomor 1.
7: 102.2 FM, the first choice.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah al-'izza rahimakumullah. Pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bersama mengkaji ilmunya sebagai lanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita telah memasuki Kitabul Ilm. Di dalam kitab ilmu ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengawali dengan bab Fadlul ilmi ilman wa ta'liman lillah, keutamaan ilmu baik mempelajari, menggali, dan tentunya memiliki ilmu itu, orang yang memilikinya dan mengajarkan ilmu itu karena Allah. Mari kita renungi beberapa ayat yang dicantumkan oleh muallif mengawali Kitabul Ilmi ini, di mana ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita di dalam ayat-ayat yang mulia ini terkandung di dalamnya kemuliaan ilmu, ya, kedudukan dan agungnya ilmu serta orang-orang yang memiliki ilmu. Di dalam surah Thaha ayat ke-114 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui, antara orang-orang yang berilmu maksudnya, dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya. Ayat ini mengandung atau diawali dengan isim istifham, ya. Ya. Kata tanya atau kalimat tanya yang sesungguhnya adalah penafian. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam bab ini bahwa surah Az-Zumar ayat ke-9 ini menjelaskan kepada kita apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil, yang tidak mengetahui. Tentu tidak akan sama. Sama sekali tidak sama. Ya. Tidak akan pernah sama selama-lamanya. Orang-orang yang berilmu agung, mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang berakal sehat mengatakan demikian, lebih agung dari mereka yang tidak berilmu. Ini menjadi motivasi targhib bagi kita untuk menggali, mencari ilmu dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha sempurna

ilmunya. Kemudian di dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu, yang diberi ilmu. Iman dan ilmu ketika menjadi satu kesatuan karunia pada diri seorang mukmin, maka bersyukurlah ia, dan ini menunjukkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, dan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat mukmin yang berilmu. Kemudian di dalam surah Fatir ayat ke-28 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah, di antara hamba-hambanya, hanyalah para ulama yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam syarahnya terhadap kitab Riyadhus Shalihin bahwa al-ilmu yang dimaksud di dalam nas-nas yang menunjukkan atau terkandung di dalamnya fadilah, keutamaan, derajat, serta sawab, ajr, pahala, ganjaran yang sangat besar bagi orang yang diberi karunia itu adalah ilmu yang terkait dengan syariah Islam. Segala sisi syariah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah amanahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah sampaikan kepada umatnya, semua sisi syariah Islam yang jika seorang mukmin mencari, mempelajari, meniti jalan untuk menggalinya, mencoba untuk terus berusaha memahaminya, dan kemudian Allah berikan karunia itu, inilah ilmu yang telah diterghib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita untuk menggali, mencari, dan memiliki ilmu itu. Jadi beruntunglah mereka yang diberi karunia nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula dari keinginan hati untuk mencari ilmu, kemudian kehendak untuk melangkah mencari ilmu, kemudian ia melakukan proses pencarian ilmu, lalu Allah berikan ilmu itu kepada dirinya, lalu ia amalkan, tumbuh menetes di dalam jiwanya, membentuk pribadi mukmin. Beruntunglah orang muslim yang demikian jati dirinya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang demikian adalah karunia yang sangat agung, di mana setiap kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi syariah di dalam Islam agar kita senantiasa memohon ilmu, memohon tambahan ilmu, memohon ziyadatul ilmi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika telah berilmu, memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua sisi dimensi ilmu yang selalu kita minta dan kita lafazkan, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bacaan kita suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah, jalan yang lurus ya Allah. Para ulama menjelaskan bahwa permintaan ihdina, beri kami hidayah ya Allah, ini dimensinya sangat luas dan dalam. Selain beri kami ilmu ya Allah atau hidayah, irsyad, tapi juga sabitna, kokohkan kami di atas ilmu itu, istiqomah. Tidak semua manusia yang berilmu diberi istiqomah oleh Allah Ta'ala ya? Sebelum istiqomah, wafiqna ya Allah, beri kami taufik. Karena tidak semua orang yang berilmu, dalam arti yang telah memiliki ilmu, hanya sebatas wawasan, hanya sebatas pengetahuan, secara otomatis dia mau, mampu, sanggup menggerakkan anggota tubuhnya untuk mengamalkan ilmu itu. Tidak semua. Ini yang disebut dengan taufik, hidayah taufiqiyah.
Dan Allah Subhanahu wa taala dia

Al-Hadi yang maha pemberi hidayah kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ini yang selalu harus kita minta, dua sisi ini. Bukan hanya koleksi ilmu, bertambahnya koleksi tambahan pengetahuan, tahu ini, tahu itu, tetapi juga di saat yang sama Allah beri taufik, Allah beri hidayah taufiqiyah, sehingga kita mampu mengamalkan. Kemampuan itu adalah sisi tersendiri dari ilmu, kemampuan melaksanakan atau mengamalkan ilmu. Dan para ulama mensyaratkan bahwa hakikat dari ilmu adalah ketika dia berbuah amal pada diri sang pemiliknya. Jika tidak berbuah amal, jika dia tidak mampu mengamalkannya, dia tidak mengamalkannya, dia tidak atau tidak mau, enggan, ya, dan seterusnya, maka tidak dinamakan ilmu. Kemudian Syaikh Al-Utsaimin juga menjelaskan bahwa ilmu syar'i itu dengan demikian terbagi menjadi dua, ya. Ada bagian yang menjadi fardu ain, wajib bagi setiap muslim, ya, setiap manusia bahkan untuk mempelajarinya, ya. Khususnya seorang muslim tentunya menjadi perkara yang tidak bisa dinafikan, ya, menjadi fardu ain bagi dirinya. Di antaranya adalah tentu hal-hal yang menjadi wajib, ya, di dalam perkara-perkara agama, bagian-bagian dari yang wajib di dalam Islam yang harus dia ketahui. Tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di saat yang sama dia harus memahami pembatal-pembatal atau yang mengurangi kesempurnaan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara salat misalnya, bahwa salat adalah syariat yang wajib bagi setiap muslim dalam kondisi apapun. Setelah dia baligh, maka dia wajib untuk mempelajari hukum-hukum salat. Tidak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajarinya. Selama dia masih berakal, maka wajib ain, fardu ain baginya untuk mempelajari. Shaum, ya. Perkara shaum wajib bagi setiap muslim, ya. Maka tidak boleh seorang muslim, ya, jahil terhadap perkara ibadah shaumnya. Adapun yang fardu kifayah, tidak semua muslim wajib untuk mempelajarinya. Ibadah haji misalnya, dalam hal menyangkut tata cara, kaifiat, hukum dan seterusnya yang menyangkut ibadah haji, secara global maka wajib untuk dipelajari, tetapi rincian-rinciannya maka orang yang menunaikan, yang memang wajib, ya, sudah jatuh kewajiban untuk melaksanakannya, ada istita'ah, dia harus melaksanakan, maka wajib dia pelajari. Zakat dengan detail, ya, ketentuan hukum, ya, dan aturan syariah yang terkait dengan hukum zakat, maka orang-orang yang telah memiliki harta, dia harus mempelajari harta apa saja yang harus atau wajib untuk dizakati, nisabnya, kadar ukuran kapan harus dia zakati dan seterusnya. Kepada siapa dia harus tunaikan zakat itu, dia berikan zakat itu dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam surah Fatir ayat ke-28 yang tadi kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-Nya adalah para ulama. Hanyalah para ulama. Innama di sini bermakna lil hasr, membatasi. Memang demikian hakikatnya. Hanya orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khasyah yang benar. Rasa takut atau al-khasyah di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin adalah al-khauf al-maqrun bit-ta'zim. Rasa takut pada diri seorang mukmin yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan takut yang tabii. Ya, manusia sangat tabii, sangat wajar kalau takut dengan binatang buas misalnya, tetapi itu tidak dinamakan khasyah, itu dinamakan al-khauf. Tetapi yang dimaksud khasyah dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir ini adalah khasyah atau rasa takut yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu lah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ma'rifah yang benar, mengenal
nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hamba-Nya, dan mengenal, mengetahui, memahami dengan sebenarnya kewajiban, konsekuensi atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh syariat-Nya. Ya, baik dia dalam keadaan di tengah keramaian maupun dalam bersendirian. Ya, baik di siang atau di malam hari. Keadaannya sama saja. Karena khasyah telah menetes di dalam jiwa atau dirinya. Inilah sesungguhnya orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan. Kemudian di dalam bab ini Imam An-Nawawi mencantumkan beberapa hadis yang terkait dengan keutamaan ilmu, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Di antaranya yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi tsnatain." Tidak ada hasad yang diperbolehkan, ya, kecuali kepada dua orang saja, pada dua sosok pribadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Yang pertama siapa? Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yaitu yang pertama adalah orang yang diberi karunia berupa harta dan ia belanjakan hartanya itu di jalan kebenaran, fi sabilillah, dalam perkara-perkara yang hak, yang terkait dan dituntun oleh syariat Islam. Dia belanjakan hartanya dengan menggunakan kacamata yang benar, ya, dengan bingkai yang tepat, yang benar, dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang yang dikaruniai harta dan mampu membelanjakannya dengan tepat dan benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang diperbolehkan kita untuk iri dalam arti ghibtah, ya. Kita berharap Allah pun memberikan kita karunia yang sama. Bukan hasad dalam arti dengki, yang ini adalah salah satu bentuk kabair, ya, dosa-dosa besar. Bukan. Tetapi kita berharap Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kita karunia berupa harta dan kita pun mampu menteladani orang yang tadi, ya. Orang yang demikian. Karena banyak manusia yang diberi karunia harta tidak tergerak hatinya untuk berinfak, ya? Tidak tergerak tangannya untuk memberi, berderma. Banyak orang-orang yang telah mencapai nisab dalam harta kepemilikan, ya, perbendaharaannya, tetapi mengeluarkan zakat, ya, demikian sulit. Jadi rasa bakhilnya lebih dominan menguasai dirinya. Ini tidak pantas untuk diri. Buat apa? Karena itu hanya akan menjadi beban. Harta, demikian pula karunia atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada manusia secara umum, sesungguhnya adalah amanah. Kalau benar digunakan di jalan yang benar, maka ini adalah fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bermasalah, yang kita khawatirkan karunia atau kenikmatan itu kita gunakan di jalan yang salah, ini wal'iazubillah. Apakah itu harta? Apakah itu rupa? Apakah itu kekuatan fisik? Apakah itu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran dalam membelanjakan harta-harta yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Yang kedua adalah rajulun atahu Allahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang kedua, siapa sosok personil yang kedua yang jati dirinya patut kita teladani dan kita contoh, yang kita iri dalam arti positif ini, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniai al-hikmah, yaitu ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ia mengamalkan ilmu itu, ya, dan dia pun mengajarkan ilmu yang ia miliki itu. Jadi orang yang berilmu dia amalkan, yaqdi biha dan yu'allimuha. Ini satu paket, ini satu paket. Dia orang yang berilmu, dia sedang mengemban amanah, ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang telah Allah berikan itu.
Apakah ia amalkan?

atau diabaikan. Kalau kita perhatikan ya, di ranah sosial masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan, dunia politik, banyak kita temui orang-orang yang berilmu dalam arti umum, bahkan yang diberi kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu Islam, tetapi justru menjadi perusak Islam, menjadi musuh nomor satu ya, menghadang laju dakwah Islam. Banyak kita dapati tokoh-tokoh liberal yang diberi kemampuan untuk menguasai bahasa, bukan hanya dwi bahasa, tapi multi bahasa. Banyak bahasa mereka telah kuasai. Ulumus syariah mereka baca, mereka mampu membuka, membaca, menelaah kitab-kitab para ulama. Tetapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi penjegal nomor satu, menjadi perusak Islam. Dan orang-orang yang seperti itu, walaupun gelarnya doktor, bahkan sudah menjadi guru besar, profesor, tidak layak untuk diiri, karena mereka telah mengikrarkan, memproklamirkan dirinya untuk menjadi musuh nomor satu. Bahkan ada seorang tokoh liberal yang dengan bangga begitu, dengan sombongnya, mengumandangkan bahwa dia adalah musuh terhadap syariat Islam. Waliyahudzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dari ketergelinciran ya. Dan ini adalah salah satu bukti kesombongan manusia ya. Ketika diberi karunia mereka tidak sadar bahwa kita dalam posisi hakikatnya adalah makhluk yang lemah yang diberi. Kita diberi. Kita memiliki karena diberi oleh Allah taala. Kalau Allah tidak beri, tidak ada satupun makhluk yang memiliki. Termasuk ilmu dan harta yang kita miliki. Kita semua adalah al-faqir yang sangat butuh kepada pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita karunia-Nya yang demikian luas. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka ia akan difaqihkan dalam urusan agama, dalam urusan Islam. Al-faqih, beruntunglah dia ya. Siapa dia? Al-faqih adalah orang-orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia miliki itu. Karena itu Syekh Al-Utsaimin di dalam syarah terhadap hadis ini menegaskan, menggarisbawahi ya, masalah ini. Beliau mengatakan, فَإِذَا عَلِمَ الْإِنسَانُ شَيْءٍ مِنْ شَرِعَةِ اللَّهِ. Kalau seseorang mengetahui satu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala, satu sisi, satu aspek, satu syariat Allah Subhanahu wa taala, walakin lam ya'mal bihi falaysa bifaqihin, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu itu, maka ini tidak, dia tidak disebut dengan faqih ya. Tidak perlu berbangga ya dengan kondisi seperti itu. Karena apa? Karena ilmunya hanya akan menjadi bebannya, dia tidak amalkan. Sampai bahkan beliau mengatakan, hatta law kana yahfazu akbara kitabin fil fiqhi ya an zahri qalbin, sampai bahkan sekalipun dia mampu menghafal satu kitab fikih terbesar di luar kepalanya, wa yafhamuhu, dan dia memahami apa yang dia baca itu ya, apa yang dia hafal itu, lakin lam ya'mal bi fa inna hadza la yusamma faqihan, dan akan tetapi dia tidak mengamalkan ya ilmu yang dia telah hafal dan dia pelajari itu, tidaklah orang yang demikian disebut sebagai seorang faqih. Dia hanya disebut qari, pembaca saja, reader saja ya, hanya mentok sampai mampu membaca saja, tidak mengamalkan apa yang dia baca. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, beberapa hadis yang lain yang cukup banyak di dalam Kitabul Ilmi ini yang sangat penting untuk kita telaah ya. Di antaranya adalah targhib atau motivasi agar orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan ilmunya. Selain mengamalkan, juga menta'lim manusia, sebanyak mungkin manusia atas ilmu yang telah dia ketahui itu. Ini adalah fadilah dakwah ya. Dakwah dalam arti luas,

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ini Kak Dewi mau gade emas buat kebutuhan sekolah anak. Melihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas emas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gade emas di Bank BSI atau BSI agen terdekat.
1: Cerita tentang emas.
2: Dalam, bukan mas-mas ini maksudnya.
1: Nah, emas yang ini, kamu pasti.

0: butuh dana untuk masa depan. Dana pendidikan, dana ibadah, dana pernikahan, dana pensiun. Tapi sembarang investasi bikin gak pasti. Mau yang lebih pasti? Masa depan lebih pasti dengan emas. Cicil emas di BSI. Pasti. Pasti happy, cicilan ringan. Pasti cincai, jangka waktu fleksibel. Pasti santai, karena ansurannya tetap. Pasti nyaman, emas tersedia di awal dan sesuai syariah. Apply-nya, modal KTP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Sungan, Kota Padang Panjang.
3: 100,2 Bali FM Rancak Bada. Selamat malam.
4: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Capek lah. Ayah lantala ibu.
1: Iya ya, helm ibit mah ya.
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu alai.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ibu takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. 100,2

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: kan?
1: Iya, biasanya.
0: Abang nyoba beli cincin, nah. Kalau ngiyolo, nana mau pakai kukaiku jujur, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi pia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mancak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai. Di sinan tuh, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya, yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tegak di situ, mah.
0: Yo subananya, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Lagi lawan. Kasih itu lah kini, ya. Capek lah. Dimana sampai yo, Tuan. Tunjuk lambu, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Hey, tetap dengerin Bana FM ya.
4: Tetap dengerin Bana FM ya.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: 100,2 Bahana FM.
2: 100,2 Bahana FM.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: meladeni akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Faidhul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan,

Tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnul Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pulalah yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan beliau, "Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka." Ibnu Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung." Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang." Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Talaq yang artinya, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Rabi' bin Husayn berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki,
maka kenapa kita harus lelah?

berusaha dan mencari penghidupan. Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut, tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja sedikitpun sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar, ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Dan beliau juga bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selanjutnya Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya. Dan mereka itulah teladan kita. Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya. Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku, lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja, lalu

0: aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah ontamu, lalu bertawakallah kepada Allah. Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja, ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras, dan usahanya. Tetapi, ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat yang ke-53, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Pendengar yang budiman, betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita yang tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan kita kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Jika kita berusaha menghitung nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tak dapat menentukan jumlahnya. Pendengar, kebaikan yang hakiki hanya ada pada seorang mukmin. Seorang mukmin sejati tidak pernah lepas dari tiga keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya, yaitu bila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur, bila mendapat kesusahan maka dia bersabar, dan bila berbuat dosa maka dia beristighfar. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap masih bisa meraih pahala yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Pendengar yang budiman, merupakan sunnatullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ujian dan cobaan bagi para hambanya. Mereka akan diuji dengan berbagai macam ujian, baik dengan suatu yang disenangi oleh jiwa, berupa kemudahan dalam hidup atau kelapangan rezeki, dan juga akan diuji dengan perkara yang tidak mereka sukai, berupa kemiskinan, kesulitan, musibah, atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dalam tafsir At-Tabari bahwa maksud dari ayat tersebut adalah kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan maksiat, serta petunjuk dan kesesatan. Inilah sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Oleh karena itulah, kita melihat manusia ini berbeda kondisi kehidupannya. Ada yang hidup dengan harta yang melimpah, fasilitas dan kedudukan. Ada juga yang ditakdirkan hidup sederhana lagi pas-pasan. Bahkan, ada juga yang hidup fakir miskin dan tidak punya apa-apa. Pendengar yang budiman, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan menjadi hambanya yang bersyukur ataukah menjadi orang yang kufur? Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala mendapatkan nikmat. Beliau mengatakan sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml ayat yang ke-40, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini termasuk karunia dari Rabbku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Pendengar yang budiman, syukur adalah sifat mulia para nabi. Sesungguhnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam adalah manusia pilihan Tuhan semesta alam yang diutus ke dunia sebagai suri tauladan bagi umatnya. Mereka adalah manusia terdepan dalam setiap amal kebajikan. Salah satu sifat yang sangat menonjol pada mereka adalah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan keutamaan mereka dalam Al-Qur'an sebagai teladan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi Nuh alaihissalam dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat yang ketiga, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

0: Al-Bukhari dan Muslim menceritakan di dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Lalu istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang dulu maupun yang akan datang." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah jika aku menjadi hamba yang bersyukur?" Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap Sang Pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan. Orang yang mendapatkan penghasilan yang sedikit, hasil panen yang minim, atau pendapatan yang pas-pasan tidak akan bisa bersyukur jika tidak ada keridhaan. Demikian pula orang yang diberi kelancaran rezeki dan harta yang melimpah akan terus merasa kurang dan tidak akan bersyukur jika tidak diiringi keridhaan. Pendengar, syukur yang sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Namun, hendaknya seorang hamba bersyukur dengan hati, lisan, dan anggota badannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Minhajul Qasidin, syukur yang sebenarnya adalah dengan hati, lisan, dan anggota badan. Adapun tugasnya hati dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas yang pertama mengakui dan meyakini bahwa nikmat tersebut semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Meskipun bisa jadi kita mendapatkan nikmat itu melalui teman kita, aktivitas jual beli, bekerja, atau yang lainnya, semua itu adalah hanyalah perantara untuk mendapatkan nikmat. Kemudian tugas yang kedua yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat kepada kita. Dan tugas hati yang ketiga yaitu meniatkan untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Adapun tugasnya lisan adalah memuji dan menyanjung Zat yang telah memberikan nikmat tersebut kepada kita. Sementara tugasnya anggota badan adalah menggunakan nikmat tersebut untuk mentaati Zat yang kita syukuri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri agar jangan menggunakan kenikmatan itu untuk bermaksiat kepadanya. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai syukur di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Kak Dewi, mau gadai emas buat kebutuhan sekolah anak. Ngelihat banyaknya biaya, langsung mundur. Tenang, ada cara emas bebas cemas, bebas biaya di luar Nurul. Temukan cara emas gadai emas di bank BSI atau BSI agen terdekat.
2: Cerita tentang emas dalam, bukan mas-mas ini maksudnya. Nah, emas yang ini, kamu pasti butuh dana untuk masa depan, dana pendidikan.

0: DP aja. Tunggu apa lagi? Segera cicil emas sekarang. BSI Cicil Emas. Masa depan jadi lebih pasti.
1: Bank Syariah Indonesia.
2: PT Bank Syariah Indonesia Perserut, TBK. Kantor cabang pembantu Padang Panjang, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 5 dan 6, CD Bukit Suringan, Kota Padang Panjang.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah gak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman gak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata takwa sangat sering kita dengar dalam ceramah-ceramah agama. Sebagaimana kalimat ini mudah dan ringan diucapkan di lisan kita, akan tetapi sudahkah hakikat kalimat ini terwujud dalam diri kita secara nyata? Sudahkah ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan dalam ayat berikut ini terrealisasi dalam diri kita? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134 sampai ayat yang ke-135, الذين ينفقون في السراء والضراء والقاومين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Maka pendengar, mempraktikkan kalimat ini tidak semudah mengucapkannya, khususnya kalau kita mengetahui bahwa takwa yang sebenarnya adalah amalan hati dan bukan sekedar apa yang tampak pada anggota badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya takwa itu terletak di sini, sambil beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke hati beliau 3 kali.

Disinilah letak sulitnya merealisasikan takwa yang hakiki, kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anggota badan mudah kita kuasai dan tampakkan amal baik padanya, maka tidak demikian keadaan hati. Sebab hati manusia tidak ada seorang pun yang mampu menguasainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat yang ke-24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghalangi antara manusia dan hatinya. Masih dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya semua hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, seperti hati yang satu, yang dia akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, arahkan hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ketika menjelaskan mengenai hakikat takwa, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba hanyalah mampu melalui tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah dengan hati dan keinginannya yang kuat, bukan cuma sekedar dengan perbuatan anggota badannya. Dan takwa yang hakiki adalah takwa dalam hati, dan bukan takwa pada anggota badan saja. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-32. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, yaitu perintah dan larangan Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan dalam hati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalasa marrat. Takwa itu terletak di sini, dan beliau menunjukkan ke hati beliau 3 kali. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan makna hadis tersebut, beliau berkata yang artinya, sesungguhnya amalan perbuatan yang tampak pada anggota badan tidaklah mesti menunjukkan adanya takwa yang hakiki pada diri seorang. Akan tetapi, takwa yang sebenarnya terwujud pada apa yang terdapat dalam hati manusia, berupa pengagungan, ketakutan, dan selalu merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, makna takwa yang hakiki tersebut sangatlah jelas, karena amal perbuatan yang tampak pada anggota badan manusia tidak mesti ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lihatlah misalnya orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menampakkan Islam secara lahir dengan tujuan untuk melindungi diri mereka dari kaum muslimin. Padahal dalam hati mereka tersimpan kekafiran dan kebencian yang besar terhadap agama Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, innal munafiqina yukhani'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Mereka bermaksud riya, pamer dengan sholatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali.

Demikianlah pendengar, keadaan manusia dalam mengamalkan agama Islam secara lahir tidak semua bertujuan untuk mencari ridhonya. Bahkan di antara mereka ada yang mengamalkan Islam hanya ketika dirasakan ada manfaat pribadi bagi dirinya, dan ketika dirasakan tidak ada manfaatnya, maka dia langsung berpaling dari agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11 berikut. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf fa in asaba khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah dengan berada di tepi untuk memuaskan kepentingan pribadi. Jika mendapatkan kebaikan untuk dirinya, dia akan senang. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, hilangnya nikmat, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya berpaling dari agama. Rugilah dia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Mengenai ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia masuk ke dalam agama Islam pada tepinya, tidak sepenuhnya. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dia bertahan. Tapi kalau tidak didapatkannya, maka dia akan berpaling. Pendengar yang budiman, berikut ini adalah beberapa contoh yang merupakan pengamalan takwa yang hakiki dilakukan semata-mata karena mencari ridho Allah dan bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan hawa nafsu. Pengamalan takwa hakiki yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra' وَالْقَاضِمِينَ الْغَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut pendengar, yaitu berinfak, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, menahan kemarahan di saat kita mampu melampiaskannya, dan memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, adalah perbuatan yang bersumber dari ketakwaan hati dan bersih dari kepentingan pribadi serta memperturutkan hawa nafsu. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang kedua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Imam Ibnul Qayyim membawakan ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang, maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Pendengar, kebanyakan orang bisa bersikap baik dan adil kepada orang lain ketika dia sedang senang dan ridho kepada orang tersebut, karena ini sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Tapi sikap baik dan adil meskipun dalam keadaan marah, benci kepada orang lain, hanya mampu dilakukan oleh orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya. Kemudian contoh pengamalan takwa hakiki yang ketiga, yaitu sebagaimana doa yang diucapkan oleh Rasulullah.

Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Allahumma was'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada, was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab, was'aluka al-qasda fil faqri wal ghani. Ya Allah, aku meminta kepadamu rasa takut kepadamu di waktu sendirian maupun di hadapan orang lain. Dan aku minta kepadamu ucapan yang benar dalam keadaan senang maupun marah. Dan aku minta kepadamu kesederhanaan di waktu miskin maupun kaya. Takut kepada Allah di waktu sendirian, ucapan yang benar dalam keadaan marah, dan sikap sederhana di waktu kaya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki takwa dalam hatinya. Dan contoh pengamalan takwa yang terakhir yaitu ucapan Yahya bin Mu'ad al-Razi sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Cinta karena Allah yang hakiki adalah jika kecintaan itu tidak bertambah karena kebaikan dalam masalah pribadi dan tidak berkurang karena keburukan dalam masalah pribadi. Cinta yang dipengaruhi dengan kebaikan, keburukan yang bersifat duniawi semata, bukanlah cinta yang dilandasi ketakwaan dalam hati. Pendengar yang budiman, demikianlah penjelasan singkat kita mengenai takwa dan beberapa contoh mengenai pengamalan takwa yang hakiki. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada edisi sebelumnya kita telah membahas mengenai takwa dan beberapa contoh pengamalan takwa yang hakiki. InsyaAllah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Pendengar yang budiman, berdasarkan keterangan para ulama ahlus sunnah, maka satu-satunya cara untuk mewujudkan ketakwaan dalam hati setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan melakukan tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya yaitu ketakwaan dalam hati, di mana tidak akan mungkin dicapai kecuali dengan berusaha mensucikan dan membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran yang menghalangi seorang hamba untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Asy-Syams ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dengan ketakwaan, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya dengan kefasikan. Demikian juga, sabda Rasulullah SAW dalam doa beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang artinya, Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu,
engkaulah sebaik

baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Imam Maimun bin Mihran berkata, seorang hamba tidak akan mencapai takwa yang hakiki sehingga dia melakukan muhasabatun nafsi, introspeksi terhadap keinginan jiwa untuk mencapai kesucian jiwa yang lebih ketat daripada seorang pedagang yang selalu mengawasi sekutu dagangannya dalam masalah keuntungan dagang. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa jiwa manusia itu ibaratnya seperti sekutu dagang yang suka berkhianat. Kalau Anda tidak selalu mengawasinya, dia akan pergi membawa hartamu sebagaimana jiwa akan pergi membawa agamamu. Ketika menerangkan pentingnya pensucian jiwa ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam Ighatsatul Ahfan bahwa orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari keridhaan Allah, meskipun jalan dan metode yang mereka tempuh berbeda-beda, akan tetapi mereka sepakat mengatakan bahwa nafsu atau jiwa manusia adalah penghalang utama bagi hatinya untuk sampai kepada ridha Allah, sehingga seorang hamba tidak akan mencapai kedekatan kepada Allah kecuali setelah dia berusaha menentang dan menguasai nafsunya dengan melakukan tazkiyatun nufus. Kemudian pendengar, pensucian jiwa yang benar hanyalah dapat dicapai dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu fungsi utama diturunkan Al-Quran, yaitu membersihkan hati dan mensucikan jiwa manusia dari noda dosa dan maksiat yang mengotorinya. Hal ini sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabiya wa mimma yuqiduna 'alayhi fin-nar ibtigha'a hilyah aw mata'in zabadun mithluh kadhalika yudribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil-ard kadhalika yudribullahu al-amthal. Allah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tidak berguna. Adapun yang memberi manfaat pada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnul Qayyim berkata, dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan ilmu yang diturunkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan air hujan, karena keduanya membawa kehidupan dan manfaat bagi manusia dalam kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengumpamakan hati manusia dengan lembah, sungai, danau, dan lain-lain. Hati yang lapang karena bersih dari kotoran akan mampu menampung ilmu yang banyak, sebagaimana lembah yang luas mampu menampung air yang banyak. Dan hati yang sempit karena dipenuhi kotoran hanya mampu menampung ilmu yang sedikit, sebagaimana lembah yang sempit hanya mampu menampung air yang sedikit. Allah berfirman yang artinya,
maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, yaitu daya tampungnya. Kemudian Allah berfirman yang artinya, maka aliran itu membawa buih yang mengambang di permukaan air. Ini adalah perumpamaan yang Allah sebutkan bagi ilmu, yaitu wahyu darinya. Ketika kemanisan ilmu tersebut masuk dan meresap ke dalam hati manusia, maka ilmu tersebut akan mengeluarkan dari hati manusia buih kotoran syubhat, yaitu kerancuan dalam memahami dan mengamalkan agama yang rusak, sehingga kotoran tersebut akan mengambang, tidak menetap di permukaan hati, sebagaimana aliran air yang mengeluarkan kotoran dari lembah, sehingga kotoran tersebut akan mengambang di permukaan air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa kotoran tersebut mengambang dan mengapung di atas permukaan air, tidak menetap dengan kuat di atas tanah. Demikian pula keadaan kotoran syubhat yang rusak ketika ilmu mengeluarkan, membersihkannya dari hati, syubhat tersebut akan mengambang dan mengapung di atas permukaan hati, tidak menetap dalam hati, bahkan kemudian akan dibuang dan disingkirkan dari hati, sehingga pada akhirnya yang menetap pada hati tersebut adalah petunjuk ilmu dan agama yang benar, amal soleh yang bermanfaat bagi orang tersebut dan juga orang lain, sebagaimana yang akan menetap pada lembah adalah air yang jernih dan buih atau kotoran akan disingkirkan sebagai suatu yang tidak berguna. Tidaklah mampu memahami perumpamaan-perumpamaan dari Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW lebih mempertegas perumpamaan tersebut dalam sabda beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya perumpamaan bagi petunjuk dan ilmu yang Allah wahyukan kepadaku seperti air hujan yang baik yang Allah turunkan ke bumi. Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan para ulama dalam menerangkan makna hadis ini. Rasulullah SAW membuat perumpamaan bagi agama yang beliau bawa dari Allah seperti air hujan yang baik yang merata dan turun ketika manusia sangat membutuhkannya. Seperti itu jugalah keadaan manusia sebelum diutusnya Rasulullah SAW, maka sebagaimana air hujan tersebut memberi kehidupan baru bagi negeri yang mati, kering dan tandus, demikian pula ilmu agama akan memberi kehidupan bagi hati yang mati. Oleh karena itulah, Imam Ibnu al-Jauzi di sela-sela sanggahan beliau terhadap sebagian orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwa ilmu tentang syariat Islam tidak diperlukan untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, beliau berkata, ketahuilah bahwa hati manusia tidak mungkin terus dalam keadaan bersih, akan tetapi suatu saat mesti akan bernoda karena dosa dan maksiat. Maka pada waktu itu dibutuhkan pembersih hati, dan pembersih hati itu adalah menelaah kitab-kitab ilmu agama untuk memahami dan mengamalkannya. Pendengar yang budiman, jelas bagi kita bagaimana pentingnya mengkaji dan memahami ilmu agama, karena inilah satu-satunya cara untuk meraih kemuliaan tinggi dalam agama, yaitu ketakwaan hati dan kesucian jiwa. Oleh karena itu pendengar, sangat wajar kalau kita dapati para ulama ahlus sunnah menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap semua kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka.
Alangkah indahnya ucapan

Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahlus Sunnah di zamannya, ketika menggambarkan kebutuhan manusia terhadap ilmu agama ini dalam ucapan beliau yang terkenal, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama melebihi besarnya kebutuhan mereka terhadap makan dan minum, karena makan dan minum dibutuhkan sekali atau dua kali dalam sehari, adapun ilmu agama dibutuhkan sesuai dengan hitungan nafas manusia. Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan bermunajat kepada Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwa-jiwa kami semua ketakwaannya, dan sucikanlah jiwa kami dengan ketakwaan itu. Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, dan Engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Salam jumpa kembali dengan Bahana 109. Ada Praja di malam hari ini ya, di acara MOS tentunya. Ya, senang sekali akhirnya kita kembali jumpa di malam ini di acara MOS ya. Ya, apa kabar Sobat Bahana di malam hari ini? Semoga selalu terkabar sehat ya. Dan Sobat Bahana bisa request lagu-lagu rancak tentunya di malam hari ini ya. Karena acara kita adalah MOS ya, yang mau request. Ya, kamu-kamu juga bisa gabung di acara ini tentu ya. Melalui telepon ataupun melalui pesan singkat di WhatsApp tentunya. Nomornya berapa ya? Masih ada yang lupa nggak nomornya? Kalau ada yang lupa nih, saya ingatin lagi ya. Nomornya tentu masih nomor yang sama ya, yaitu 0821 ya, 2270 8300 ya.

0: Ya, sepertinya ada telepon yang mau bergabung. Oh, terputus ya. Cepat kali putusnya. Kenapa ya? Ya, untuk sobat Bana yang mau gabung di acara ini di 0821-2270-8300. Ya, kita akan terima telepon pertama sobat ya. Yang datang dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Ya, Azizah rupanya. Apa kabar Azizah di malam hari ini?
1: Seperti yang dengar tiap hari, Kak. Semangat terus suaranya dengan Kak siaran sampai malam.
0: Ya, oke. Baik.
1: Nah, minta langsung satu, Kak. Apakah Kak gimana malam ini, sehat? Sudah pada lengkap semua?
0: Alhamdulillah, sehat tentunya ya.
1: Minta satu lagu, Kak.
0: Apa lagunya itu?
1: Celengan Rindu.
0: Apa?
1: Celengan Rindu.
0: Celengan Rindu ya. Siapa yang nyanyi itu?
1: Kirza Desari.
0: Celengan
1: Rindu.
0: Celengan Rindu ya. Saya cek dulu ya, ada enggak lagunya ya.
1: Penyanyinya itu Kirza Desari itu, Kak.
0: Wah, kan dia

0: judul tuh Celengan Rindu.
1: Iya.
0: Oh, enggak ada tuh lagunya.
1: Apa saja lagunya yang ada di Fiesta Besari, Kak?
0: Siapa nama penyanyinya? Apa nama Fiesta. Fiesta.
1: Fiesta.
0: Fiesta.
1: Iya.
0: Oh, Mang Mulum ada artisnya Aziza.
1: Lagunya kalau ganti aja sama BCL, apa aja lagu yang ada tuh, Kak? Kalau BCL. Bunga Citra Lestari.
0: BCL.
1: Iya.
0: Selamanya Cinta, Memilih Dia Karena Kita Bersama. Apalagi Mungkin Suatu Hari. Harta Berharga.
1: Ya, nomor 3 tadi lah, Kak.
0: Yang mana itu? Memilih Dia.
1: Iya.
0: Memilih Dia ya?
1: Iya, Memilih Dia.
0: Oke, baik.
1: Nah, lagunya disalami untuknya Kak Aldi Yesus Tercinta. Semoga sehat selalu pula kehamilannya sekarang. Semoga adik bayinya sehat, diberikan kelancaran pas persalinan nanti, Kak.
0: Oke.
1: Nah, untuknya Kak Zena dan pasukannya yang ada di kantor semua tanpa terkecuali. Ada Kak Olga, Kak Dono, Kak Dino, Kak Sri sama Kak Nining. Ada Kak Nini sama Kak Wiwit yang ada di Bukit Tinggi.
0: Oke.
1: Ada Kak Ika yang ada di Bunga Tanjung. Ada Bunda Nagiar. Ada Ajo Munir Sekumbang.
0: Iya.
1: Ada TL Udara Jalan yang sama keluarga besarnya. Pokoknya ya mau gabung lewat WA atau telepon biasa tetap kompak ya, Kak.
0: Baik, Aziza.
1: Hanya untuk Kak Aziza yang mencintanya, Kak.
0: Oke, ya nanti kita dengarkan lagunya ya.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
1: Banyak Bana.
0: Demikian ada Aziza ya. Ya, sobat Bana, di samping kita live ya di acara MOS ini melalui streaming radio. Dan juga melalui 100,2 MHz Bana FM Ranca Bana, kita juga ada live di TikTok ya. Oke, di channelnya One Onen ya. Oke, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam, Ika Tanjung. Kok lemas gitu? Belum makan ya?
2: Belum.
0: Kenapa belum makan? Udah jam segini. Aduh. Tersakit loh.
2: Insya Allah. Lagi males.
0: Kok males? Piye toh? Oke.
2: Udah makan dong, Kak.
0: Udah, kalau saya tadi sebelum maghrib udah makan duluan.
2: Udah tukang kuliner.
0: Udah ludes lagi.
2: Enak kalau di Pulang Panjang, kalau malam-malam enak, ya, Kak.
0: Ada dua kota yang paling enak untuk ditempatin tinggal. Pertama Padang Panjang, kedua Yogyakarta.
2: Iya. Kak, tolong lagu, Kak.
0: Oke, lagunya apa tuh?
2: Dari Sami Rongkil. Semi Simorangkir. Lagunya Dia.
0: Oh, Dia ya.
2: Iya,
0: Dia. Dia Semi Simorangkir. Ada enggak ya? Sebentar ya. Dia judulnya ya? Dia. Memangnya dia kenapa?
2: Ya, dia enggak kenapa-napa. Dia pergi.
0: Dia pergi?
2: Iya.
0: Duh, kasihan.
2: Iya.
0: Cari lagi.
2: Adakah?
0: Kalau Semi Simorangkir itu kan dia mantan vokalisnya Krispati band ya?
2: Iya, Krispati, tapi kan dia ganti.
0: Cuman judul lagu Dia nggak muncul di sini. Dia tuh yang ada lagunya tuh penyanyi NG.
2: Iya, NG ada juga. Ada dia juga. Dianya lain lagi.
0: Kalau Krispati Band yang ada kata-kata dianya kau dan dia Krispati Band.

0: Tak jadilah.
1: Tak jadi kan?
0: Judika aja, jadi aku sebentar saja enggak ada.
1: Jadi aku sebentar saja ya. Jadi aku sebentar saja. Memangnya aku itu kenapa? Sebentar
0: saja, sebentar aja. Jadi penyiar sebentar aja.
1: Oke, ini dia nih. Jadi aku sebentar saja. Baik, Ika Tanjung mau berkirim salam.
0: Salamnya buat kakak sekeluarga deh. Maka selalu dikasih Allah yang terbaik.
1: Oke, thank you.
0: Ya. Pokoknya siapa makin sukses semuanya.
1: Baik.
0: Maka pimpinan sekeluarga.
1: Mm-hmm.
0: Terus Mbak Aziza juga sekeluarga.
1: Iya.
0: Yeah. Sehat juga.
1: Oke.
0: Okay. Yang mau gabung.
1: Mm-hmm.
0: Pokoknya semuanya aja lah kak. Pastinya bapak aja.
1: Baik dah kalau
0: terima
1: gitu.
0: Terima kasih ya kak. Semangat.
1: Oke, okay, semangat terus ya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bama FM.
1: Oke. Terima kasih. Ika Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, di belakangnya Ika Tanjung ada siapa nih ya? Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Saka Kumbuya.
1: Selamat malam Aldi. Udah di rumah?
2: Yoi, dari studio di Tegesi Matukang.
1: Oh, lagi di studio ini?
2: Iya.
1: On air juga dong.
2: Orang rumah ini kayaknya ngidang. Jadi kalau dia itu harus masuk ke mana terus gitu.
1: Gitu ya.
2: Dia, masuk dong telepon ke mana. Oh, kok ngidangnya aneh sih tuh. Kadang-kadang tuh kayak kemarin tuh baru pulang kerja. Jadi capek
1: aja
2: gitu
1: kan.
2: Tuh
1: telepon dulu bang. Oke, aduh. Adil abang luar biasa.
2: Iya, dia kalau minta-minta makan enggak bang. Misalnya begini itu enggak. Cuman tiap hari harus masuk ke mana, harus nelfon.
1: Ganti nama. Adila ganti nama. Ganti nama. Bahannya princess dikasih nama, dianugerahi.
2: Tadi ngingetin, udah di chat gitu kan tuh dia telepon. Aku lagi di on air gitu. Telepon dulu gitu. Untung jalannya bertiga.
1: Itu udah dikirimin lagu tadi tuh dari Aziza ya. Katanya spesial tuh buat
2: Allah. Ini makanya aku mau minta sih lagunya dari temenku yang lagi siaran tuh si Nino.
1: Oke, apa tuh lagunya?
2: Lagunya Pergilah.
1: Pergilah.
2: Yang jadi ini Nino itu kan penyanyi tuh Nino Kayang.
1: Gitu ya, Pergilah ya. Oh ini dia.
2: Ada Bang.
1: Ada. Kita dengarkan suara Nino.
2: Penyanyi dia juga siaran.
1: Asik. Ya kalau di Jakarta kebanyakan yang penyiar
2: itu banyak artis ya.
1: Betul.
2: Di radio aku aja ada Darius juga loh Bang.
1: Oh Darius juga ya.
2: Iya, Darius siaran olahraga.
1: Oh gitu. Wah, keren ya. Emangnya radionya apa sih?
2: Radionya The Rocking Life.
1: Apa?
2: The Rocking Life, TRL. Oh.
1: 86,4 ya?
2: jadi promosi.
1: Oh, enggak apa-apa. kita saling tukar gitu kan. 86,4 ya? Oke, baik. Iya.
2: TRL aja. Kalau mungkin 86,8 juga bisa.
1: TRL ya? Oke. Kalau zaman saya dulu di Jakarta, itu mungkin belum ada radionya ya.
2: Dulu namanya MTV Track.
1: Apa?
2: MTV Track.
1: MTV Track?
2: Iya.
1: Oh, iya. Masih ingat ya.
2: Okay. Jadi dulu aku juga siaran di radio itu gitu.
1: Oh, gitu.
2: Tapi dulu bukan di sini studionya.
1: Iya. Oke. Okay. Baik. Aldi, lagunya udah saya siapin.
2: Oke, lagunya ya salaminnya pertama buat Bang Saka Kumbuyan. Jadi kata istriku, salamin dulu sama Bang Saka Kumbuyan gitu ya. Terus sama Kak Sandra dia bilang.
1: Iya.
2: Terus Aziza dia bilang, Aziza sama keluarganya.
1: Oke.
2: Jadi aku didiktain sama dia jadi. Terus salamnya buat ini tadi siapa yang masuk tadi?
1: Ada Ika Tanjung.
2: Buat Ika juga. Terus buat temenku tuh yang di box ada Dono, ada Nino.
1: Oke, ya, Dono dan Nino ya. Nih.
2: Kamu gue dong sih.
1: Lagunya kamu ntar diputar di bahana.
2: Dia bilang, lagu ada nggak ya di terang banyak? Ada lah gitu gue.
1: Kalau musik nah, bagus ada, pasti ya, ada.
2: Iya. Terus salam buat siapa namanya? Putra Medan Boda.
1: Putra Medan Boda, oke. Okay.
2: Niko di Eko Lubuk, Mina di Silai, Santi di Singgalang, Andy di Bukit Sungan, Lady di Babang. Nah, yang nama-nama ini, Bang, kita tuh disuruh hafalin sama dia.
1: Mungkin maksudnya Aldila harus ada feedback gitu ya.
2: Terus Bunda Dali yang juga juga mungkin bikin bunganya
1: okay. Baik ya.
2: Terus buat siapa aja ya? Itu aja deh ya. Itu aja. Itu benyakin kayaknya di Bukit Tinggi.
1: Oke, baik.
2: Dan pasukannya, kalau Pak Zainal dia bilang bukan pasukan yang maksud 0-0, tapi dia bilang pasukan yang one on gitu. Kalau saya pasukan one on dia bilang.
1: Nanti bilang Pak Zainal malam ini banyak lagu-lagu.
2: Iya, Pak Zainal nggak mau requestin. Jahat juga. Nanti diputerin gitu.
1: Saya udah siapin ya, beberapa
2: ya, bagus-bagus ya, gitu.
1: Beberapa lagu hits ya.
2: Dia seneng tuh bakal yang Bang 109 puterin itu.
1: Apa tuh? Karena
2: itu selera aku banget gitu. Waktu ngirim-ngirim kartu
1: iya, oke.
2: Dulu dia beli kartu katanya setumpuk.
1: Ya, satu pak itu kalau nggak salah isinya 50 lembar ya.
2: Iya.
1: Satu buku
2: ya,
1: itu.
2: Bang, aku masuk lagi siaran nih, Bang.
1: Oke, lanjut Audi.
2: Terima kasih banyak, Bang.
1: Baik. Aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang FM. Oke. Demikian Aldi yang juga lagi on air sekarang sempat-sempatnya juga nelpon ya. Salam tuh buat nyanyanya Aldi, Aldila ya. Baik sobat Banah, ada 3 lagu yang di request di season pertama ini, tapi acara ini akan kita buka dengan sebuah lagu yang pernah ngehit beberapa waktu yang lalu ya. Ini dia ya. Ini lagu luar biasa banget ya yang dinyanyikan oleh Roy Sutauruk berduet dengan Utha Likumahua. Spesial pilihan untuk malam hari ini buat sobat bahana semua. Cinta di Jalan Ilahi. Salam hangat selalu dan kita dengarkan.

0: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah si Pak, uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kade ama, di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar Padang Panjang.

0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Ya, 100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Sobat Bana, kita kembali di MOS untuk malam hari ini ya. Untuk kamu yang mau gabung di acara MOS, tentunya melalui telepon di 0821-227-08300 atau pesan singkat di WhatsApp ya.

Baik sobat Bane, kita akan masuk ke pesan singkat di WhatsApp yang masuk nih ya. Ada pesan-pesan apa aja nih ya. Kita akan lihat pesan yang masuk dulu ya. Ini ada dari Niku di Ekor Lubuk ya. Apa katanya ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja, selamat malam kembali ya. Kak, boleh putarin lagu agak sedikit lama enggak? Boleh, kenapa tidak ya. Ini Jumat malam, bebas ya. Mau dengerin lagu dari Mus Mujiono Kak. Wah, apa itu lagunya? Oh, Tanda-Tanda. Wah, ini lagu keren ya, saya suka lagi ini. Assalam buat Uni Dahlia dan juga buat Aldi di Jakarta. Buat siapa lagi nih? Buat Nina dan Putra Medan Boda di Silaing Bawah. Semua teman-teman pencinta Radio Bana FM dimanapun berada, salam kompak selalu ya guys katanya. Dengerin lagu kita ya katanya, Tanda-Tanda ya, dari Mus Mujiono ya. Yuk, baik ya. Untuk yang pesan lagu ini, mudah-mudahan udah standby dengan pesawat radionya ya. Dan di malam hari ini saya pengen hadirkan sebuah lagu untuk sobat Bana ya, terutama yang pernah muda di zaman apa ya? Yang pasti bukan di zaman batu gitu ya. Mungkin zaman apa ya? Zaman catatan si boy ya. Yang pernah merasa ganteng, cakep di zaman catatan si boy ya. Ada salah satu lagu yang terlahir dari zaman itu ya. Yaitu lagu dari Amir Rus ya. Judulnya Engkaulah Satu. Keren kan? Engkaulah Satu. Dan lagu ini buat kamu yang suka lagu-lagu pop Indonesia keren gitu ya. Seperti Pak Zainal gitu ya. Di mana? Di Daan Mogot, Jakarta Barat ya. Apa kabar Pak Zainal malam hari ini? Masih bertugas ria ya. Mudah-mudahan dengan dengerin Bana malam hari ini tambah semangat gitu ya. Biarpun dingin Jakarta, sedingin Padang Panjang nggak ya? Enggak lah ya. Di Jakarta tuh biar hujan tapi tetap hangat gitu ya. Kalau di Padang Panjang udah hujan makin dingin gitu ya. Beda dah ya. Baik, kita akan dengarkan dua lagu datangnya sobat Bana ya. Lagu ini keren-keren, cukup keren ya. Dan yang mau request lagu di acara MOS, silakan melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp 0821-2270-8300. Nah, lagu yang pertama akan kita dengarkan adalah permintaan dari Niko di mana? Di Ekor Lubuk ya. Yang mesen Tanda-Tanda dari Mus Mujiono ya. Mus Mujiono ini adiknya Mus Mulyadi almarhum ya. Tahu nggak Mus Mulyadi itu siapa? Dia adalah Kings.

keroncongnya Indonesia ya. Mm-hmm. Dan ini adiknya malah jadi pakar jazz gitu. Ah ini dia, Mus Mujeno, tanda-tanda.

Baik, sambil kita nunggu telepon yang akan bergabung, kita lihat-lihat lagi inbox ya, inbox ya. Di WhatsApp ya. Sepertinya ada satu pesan nih dari Putra Medan Boda ya. Oke ya, Putra Medan Boda, apa nih pesannya ya?

Ini dia pesan dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Bang, tolong diputarkan lagunya Mahen ya, Pura-pura Lupa. Salamnya buat Aldi beserta istrinya Adila, Niko di Ekor Lubuk, dan juga Henry di Bukit Surungan. Dan salam juga buat Bunda Daliar. Dan salam buat yang akan gabung nanti, Bang. Kompak banget ya. Semuanya, terima kasih ya. Dari Putra Medan Boda, minta lagu dari Mahen ya. Judulnya Pura-pura Lupa. Kalau gitu tuh ingat dong ya. Kalau pura-pura lupa tuh sebetulnya ingat gitu ya. Oke, Putra Medan Boda ya, Mahen ya, Pura-pura Lupa. Nanti kita dengarkan bersama.

0: Nampaknya ada telepon yang mau gabung, kita coba angkat dulu. Dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana para jajan kamu di sana?
0: Alhamdulillah sehat sekali Uni. Uni bagaimana? Uni Dahlia?
1: Oh, sehat banget sih.
0: Uni Dahlia mau dengar lagu apa malam ini?
1: Oh, sekarang ada di apa lah Rosa Tegar.
0: Tegar ya, oke. Okay. Tegarnya Risa.
1: Iya, salamnya ya, salamnya buat Ramadan Boda. Buat Aldi Jakarta.
0: Oke.
1: Buat Henry.
0: Henry di Pekesungan.
1: Buat Nico. Buat Mina.
0: Mina juga.
1: Buat Santi.
0: Santi juga.
1: Buat Leni.
0: Oke.
1: Buat Aziza.
0: Aziza.
1: Buat Ika. Buat semua-semuanya aja.
0: Buat semua-semuanya saja. Baik ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana
0: ya. Demikian dari Uni Dahlia ya sobat ya. Minta lagu dari Rosa tadi ya. Dan berikutnya sambil kita tunggu telepon lagi yang mau gabung, saya akan bacakan pesan dari siapa nih? Dari Andre ya, namanya Andre. Apa isi pesannya? Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Mouse dong, mau request. Boleh banget ya. Bang minta lagu dari saudaraku katanya. Nah, kok saudara? Ya, namanya juga sama penyanyinya rupanya ya, Andre Hehanusa. Oh, Andre Andrian ya. Jadi yang minta lagu adalah Andre. Yang nyanyinya juga Andre. Jangan-jangan ini juga pesan dari Andre Hehanusa kali ya. Minta lagu yang berjudul Bidadari ya Bang Praja katanya. Oke, baik. Salam buat semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada. Salam dari Andre di Bintungan. Oh, Andre di Bintungan. Oh, berarti bukan Andre Hanusa ya. Oke. Dan itu dia tadi ya, ada Andre di Bintungan sobat ya, minta lagu Bidadari. Bidadari. Bidadari. Itu lagunya ya. Oh ya, Andrea Nusani salah satu pentolan dari grup vokal asal Bandung kalau saya nggak salah ya. Kalau saya nggak salah, bandnya dulu Katara namanya ya, nama grupnya ya, Katara.

Salah satu hitsnya apa ya? Oh iya, keren tuh lagunya Tempoari itu, Masa Bodoh ya. Nanti saya juga akan putarkan lagu itu, ingat dah saya, karena dia minta lagu Andrea Nusa, saya jadi ingat grupnya Andrea Nusa ya, Katara ya. Ada lagu bagusnya tuh sama grupnya Masa Bodoh. Nanti kita dengarkan ya sobat ya, di season berikutnya.

Kali ini ada pesan lagi nih nampaknya dari Santi di Singgalang ya. Oke. Apa isi pesannya? Coba kita bacain dulu ya. Assalamualaikum Kak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Santi. Apa kabar Kak di malam hari ini? Tetap semangat ya Kak ya. Kalau ada Kak Praja asik deh katanya. Bener kah? Aduh, jadi GRD gue. Kak, tolong diputerin lagu dari Keris Patih Band ya. Judulnya Kesalahan Yang Sama. Terkirim salam buat Lenny di Balai-Balai, juga buat Nina dan Putra Medan Boda di Selayang Bawah, untuk Uni Dahlia. Tak ketinggalan juga buat Aldi dan istri tercintanya di Jakarta. Ya, Aldi juga lagi on air deh ya. Dan juga untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Oke ya. Demikian ada Santi, ada Andre, ada Uni Dahlia di Titalah tadi ya. Ada Putra Medan Boda juga. Oh ternyata sudah ada 4 lagu. Kalau gitu kita akan dengarkan langsung. Permintaan pertama tentu dari Putra Medan Boda, Pura-Pura Lupa dari Mahen.

0: 100,2 Bana FM Rancak Bana sobat ya. Kita akan kembali terima telepon berikutnya dari siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambah dong kak.
0: Oke, ikat
1: panjang. Gak ngantuk kak,
0: tak sehat sih. Mau lagu apa supaya gak ngantuk tuh?
1: Tak minta tolong lagunya dari Selir Hati kak.
0: Apa judulnya?
1: Selir Hati.
0: Selir Hati.
1: Iya. Ahmad Dhani itu yang menyanyinya. Tapi kan dia dulu kan banyak sukar.
0: Oh, Selir Hati ya. Oke, baik. Ternyata hati punya selir ya. Iya ya, masih kali ya.
1: Enggak, cuma lagu aja.
0: Oke, baik. Nanti kita dengerin.
1: Iya, salamnya buat kakak aja ya. Semangat. Dan kalau pulang hati-hati, kalau nggak pulang ya sama cucu aja.
0: Oke, thank you.
1: Ayo kak.
0: Ya.
1: Kakak sepupu aku. Anaknya ya, dia minta tolong sama aku, Kak Topan Surya masih ada enggak katanya salam kalau dari Indrawati. Dia tahu tuh waktu zaman-zaman dia, Kak Topan tuh lagi siaran, dia masih di SMK kelas 3 dulunya katanya.
0: Oh iya.
1: Dia sering request lagu. Sekarang juga dia ada juga kadang-kadang sama Kak Sandra WA.
0: Oh gitu, siapa namanya?
1: Indrawati.
0: Indrawati.
1: Kak Topan tuh masih, kalau ada dia salam sama Kak Topan Surya.
0: Ada.
1: Kadang sama Kak Aditya Anggara katanya.
0: Kak Adit, Kak Didit.
1: Iya, Kak Didit. Di apa tuh di kampung Jawa, di apa di... yang dekat Utara Cibah itu masuk ke dalam rumahnya gimana yang dekat Islamic Center itu.
0: Iya.
1: Masih ada ya kak.
0: Sekali-sekali suka mampir ya.
1: Salam aja buat
0: Kak Topan Surya.
1: Topan sama makasih selalu terus sama Kak Aditya terus sama Kak Pran.
0: Oke, Kak Pran dengar dia tuh ya.
1: Iya, semoga sehat selalu Kak Pran. Aku salam juga sama Kak Pran, semoga menyer lagi.
0: Iya.
1: Terus salam buat Kak Nafi kalau dia sekali nelpon, salam buat Tamboy.
0: Oke, dia dengar itu ya.
1: Terima kasih banyak ya Kak.
0: Baik, ya ikat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua juga. Bahana FM lancar banget.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika Tanjung ya. Yang kirim salam tadi tuh buat dari sepupunya ya. Untuk keluarga besar Bahana FM ada Topan Surya, ada Nafi, ada Didit ya. Ada Kak Pran juga. Saya rasa mereka semua dengerin malam hari ini ya. Oke, Ika pengen dengerin lagunya Selir Hati ya. Ternyata hati punya selir ya. Asik tuh. Baik, Sobat Bana, sementara saat ini pukul 22:28 dan kita akan dengarkan, sebelum kita dengarkan lagu dari

Dewi Ika Tanjung ya. Tadi saya ada janji mau muterin lagu ya, lagu yang yang dinyanyikan oleh sebuah grup vokal ya, yang mana salah satu anggota vokalnya tadi juga udah nyanyi ya, Andre Hehanusa gitu ya. Ada lagu bagusnya dengan grupnya dulu ya. Nah ini dia ya. Sebelum kita dengarkan Celit Hati dari permintaan Ika Tanjung, kita akan dengarkan dulu Masa Bodoh ya, dari Katara Band ya. Semoga lagu ini cukup menghibur kita di malam hari ini. Hanya dari Bahana FM Ranjak Bana ya. Oke, salam hangat selalu dari Studio 04.

Ya, demikian tadi selir hati ya, permintaan dari Ikan Tanjung di malam hari ini. Sobat Bana, 37 menit telah berlalu dari pukul 22 menit ya, pukul 22 gitu maksud saya, atau jam 10 malam lebih, 37 menit. Ya, kita tentu masih bersama. Sepertinya belum ada pesan singkat yang masuk di WhatsApp. Sementara kita masih punya waktu lebih kurang 20 menit ke depan bersama ya. Dan sambil kita nunggu telepon atau pesan yang akan bergabung, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak dulu. Ini ada lagu spesial ya, buat mamanya Aldi ya di Sleman, Yogyakarta, yang saat ini masih mendengarkan Bana FM dengan setianya ya. Oke. Semoga keluarga di Sleman apik-apik gue ya. Sugeng Danu, you know ya. Hai, so the one man Raja ya. Oke, buat mamanya Aldi, ada Andi Maria Matalata ini. Berikut ini kita dengarkan dengan nuansa biru, yang bakal disusul oleh Faris Rustamunaf dan Norma Yunita dengan sebuah lagu Pandang Mata. Buat Bung Zainal, selamat selalu, selamat mendengarkan.

melalui kartu sel utuh dari Ami R, dua penyanyi penawar segera berpasangan. Norma Yunita dan Sarisar M ketika lewat pandang.

Ya, 100,2 Bana FM Ranca Bana. Faris Rustamunaf, ya, seorang artis penyanyi yang berdarah Minang, ya. Baru saja ditemani oleh Norma Yunita mengantarkan Pandang Mata tentunya. Dan saat ini udah pukul 11 kurang. Tapi nggak salah ya, nggak salah kan kalau saya ajak Anda untuk jalan-jalan sore ya di malam hari ini. Masih artis berdarah Minang yang pernah menjadi pentolan suara Mardika pimpinan Guru Soekarno Putra. Denny Malik, masih ingat nggak dengan nama Denny Malik? Dia ngajak kita JJS malam ini.

102 Bana FM Ranca Bana. Sayang sekali sobatnya, waktu juga membatasi suara kita. Oke, kita akan sampai di lagu penghujung di malam hari ini ya. Lagu terakhir di acara MOS ya. Terima kasih untuk sobat yang sudah bergabung di acara ini. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya di acara MOS juga ya. Tapi tetaplah di Bana FM Ranca Bana ya. Besok jam 6 pagi Bana akan kembali mengangkasa. Dan malam hari ini tepat pukul 11 nanti Bana akan undur diri dari ruang dengar sobat Bana. Dan sebagai lagu terakhir di malam hari ini di acara MOS, saya akan hadirkan sebuah lagu dari Utha Likumahua dengan satu judulnya yang cukup manis sekali, Akira ya. Dengan berakhirnya lagu ini, usai sudah jumpa kita. Dan atas nama pimpinan dan seluruh kru, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

0: bahasa Inggrisnya?
1: Gak tau.
0: Good night.
1: Oh iya pintar.
0: Oh iya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.